0: ni mingi ni mukakaran.
1: Ame ja tepen lagi. Google jogi ne bikin kainnya tetap Kenya Arab itu. Kingon kingin kulle. Wendy ramo ye mati ni. Ko jarak sis ko gay. Ko ga iya tahun ni kita nyengyu. Ko mau ke sam jenasi itu tak gay. Kangetin kuraya neta sam memandu bagin sih mood. Ko gini sih cun mita yulin ko bapu mureju. Sebenarnya ku sama yang je ekta yulin. Gawen dia aje inge jorunu ungulin. Kumulin aje inge jawal landa ingu nege. Aje inge je mutai ge kaya tum to kerat tum to.
2: Kita mua ing ema FM.
3: Edwin Arab Tanui kubata Eric Rono.
2: Ema FM. Song of the hour.

0: Hebu nione wale wanasema wako tayari tuondoe nchi yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
1: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
0: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, jiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, waenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote, na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi, ndio tupange madawa ya kutosha, tupange madaktari wa kutosha, tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
1: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
2: Ichigili koseti shik in oret ne iguitosi.
3: Kigushini gong kaimuti kiti nyejitab kwa lenjin.
2: Kitobeni siyasa tugul oleu enemit.
3: Kobota baishu ne keterter cheba bandab tai.
2: In orit tab chuton agalak yepchit tetutye tab mwa.
3: Mate jilil tetutye ne
1: Edwin Arab Tanui kobota Eric Rono.
4: Karun itu nasi negara orang kastanya nengui itu gula lepchi neji teng betu tap tarik isek tamanak semua sakum nambah ilag daya isek tamanak semua enggara awet nasi negara tapi sab agit aja nasi gua betu betu gula kebagi enggaki nami itu tuh cene orang teng enggui ne agu kebaper tanah tang nabo sai tang man kigure nai dua nerap tanoi.
5: Iguran Eric Rono agit aja nge betu len kebagi enggaki enggak nagi enggak kebendi kebaper tanah tay nabo ngait kemua kebaper tanah boy enggo emas sab gua set isek agu sakum nambah ili daya gua segar tamak agi enggak orang nyon gula getu yak timi tu gula Tim itu lawan terbaik titelat. Ia cutu segegir gelengan itu mengurusnya nafas kugune titelat. Engkau serta negoi, nange balance yang tiuk lawi gerte segitu satu len kebagenge. Ani tegat ente tu tiu lawan terbaik mua.
4: Agenge, oke beberapa lawan terbaik ngerti ke mua lagi ni kemongong kengi ni ni apa jenis jitu engkau ada lawan terbaik itu tahat. Engkau lawan tu kulele imi. Tapi marah mesir wajah bud message lagi ni bayi. Icha me iri ki ketesi lawan terbaik mua FM si majili logo ya keterter. Obatal logo ya cuma gisu manun enggak kebaper tanah tanah baga seti she mana lagi kuano ini MD ni baga Kenya seti sama cep siror MD imnya no kagi ngerti yang gora gak subuh
5: gitu MD bige goi loi tu dogo goi gen mangun ini yang ini kata dogo gingin ke lewat radio inside she chu agung goi nendat koi na ambassador nabo emas tap baga seti she na ambassador ni nyonya teh nyata nabo kebaper baga seti she ke nyata namun listen nabo number moja Kia gatul ni mita bandar radio ko bawa temualim muake habulle nenyun nenaat ko Josephan ngetich, anangku mua wandu kyu ko somanen ko seiti shagul ko giarurun de, anai mana nyale mivi kyu ko seich kabisa, gongoi citu ko linye de tamu neninye kige tishe number muaja.
4: Mua gongoi ko bana tago kasare kama ko wegro abta katanya ko mua we MD ko lega suwe ngurjo jige ko lece baharawe ko semuk cokor aranen, so MD ngalatu ko lega seich kare buksobi tinyo studio ngetke mua.

0: kote tujeta mwa in Emo FM. Yuto kingololen tesetab tai nebo bororietab Kalenjin. Kimi ano kogi bororiet? Ago une ole kibendi? Une sobetab chitab Kalenjin nguni?
1: Nai chechang agobo bolotet ago lewoldoi sobetab chitab Kalenjin.
0: Mwa kou yeu.
2: Ebuni wale wale wanasema wako tayari tuondoe inji yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
1: Edwin Arap Tanui kobota Eric Rono.
0: Kichigili kosetishik en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimuti ketinye jitab Kalenjin.
0: Kitobeni siyasa tugul oleu en emet.
1: Kobota baishuni keterter chepa bandab tai.
0: En orititab chuton agalak yepchiit tetutietab mwa.
1: Matejilil tetutiani Edwin Arap Tanui kobota Eric Rono.
2: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, ajiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, waenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi. Ndio tupange madawa ya kutosha. Tupange madaktari wa kutosha. Tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
1: Edwin Arap Tanui kobota Eric Rono. Emo FM kwenye nyane tukule nkaro net nata nipa betut abrane betut nata nipa jumatatu tariki shikta manoksomu garawe kuna nata nipa tisab kenyit kwenye 2026 itaga hateng samoja kdege shaksokol ungo ingi nyane nikake buange tisaita manage nito kimitei site nipa somo gengenguno eng tetutenyo karibu ura naidu ina raptanwe
3: kaine nyunko Eric Rono hageta chine tetutenyo tanapa mwawligile Pola teto kitab Kalenjin.
1: Kitab Kalenjin ak pandab taya. Gwengaro net nata naba beta brani negit kakitar titilet kumye. Yama jagi kwen kidogo lewu siyasa eng wikenda. Uwege kas kwa kiso manu nang lugo yuki ato kimi gaseti shek. O kitab en misi ngo bau lewu. Hago legi ay tay siyasa ngebe berta nata naba ul kalaw. Lani mag ma jagi kaya ge misi ngebe berata naba ul kalaw. Kima jagi bara agitab en siyasa tool lega agi kurito. Siyasa nata naba bariyo shek na siyasa naba bujo ishek. Agi baurian chengenguna. Orang nak tanya kepada isi Barnoti, kongen agak aser tu yoshen. Kaya ke bijai isi kata kepada Barnoti, kita mengu agak tenda apa anggok tenda agak bercakap orang ni ke, tayar tenda agak telaga kau ini ke, alaga agak kau tenda bunduk isi, cium juga sulday. Ini macam yang ngalale kele ni kopi, cai itu nama kerajaan, ia tak cina ke, emeteng lewi isi nak tanya orang ni orang ni. Untuk agak baurian cik, ia utuk ke wujud aju enggingguna. Kaya itu ketebaya kele, tosne nega agak canggian cik, segiapa isi Barnoti ke agmising. Kuni tane tos kasih sih kemami amun esok aku bid aku ek tayar Barnoti gosul daya anan keboishe enggoret nautang neuni tane kemaja gikwanya gengalal yang karone tapi tabrani gele tos it wakati negi muci ge ay siasa ne basera ne negi beli ge enggoret ab manifesto ne ma gue ace kibete big saban mage kuy gage baurian ci aku nata nawugi ne gage ger kage ger enggebe bertanata ne ba keumbu jutugul joko enggarawe tapi sab komasa nata ne ba keumbu ago big cita geng nagi bete sabe tip tip bagi kuatan ol kalau cita geng ge nato nagi muang nagi te cita ge aji gili shed gil gil kosomuk cik bagi kuatan nyaururu anan kisumu kua geng ge ne seriously inca deng dari taman geng nyaururu eng betu nato nabamut kuci geng ge nato nagi kimu bagi ku kiwaten eng tegeni agoniten ko nekitieme keger agetaben tugul kibagenge kele tos kakoyam kogurge tuiyet kandoik ago ngalalsam kole yekitokchini kelewenishet noton neo nenyone kiyaitoi ano siasa asimagetikin ketokchi emet eng oret noton nebo boriet ago nekemeche kengalal kele tindo makosam kerge ngo tuiyet nebo biik cheigochin kasubet serikali anan ko cheme anan ko cheigochin kasubet opposition kitinye emet nemagat kerib kiriptoi ano emet eng siasa chekakwaige yutoyu kamwa kibagengeishek chebo imanda nebo kipkosabe Eric kole barnotik chechang ko kaimutik chebo rerunetab kasishek chekakoibchi koyan koyai siasa chebo baret ak chebo birishet neiyoni koek tayari komong komanda koba oret kosubke ak report cheterter barnotik chotok chemite eng tuyoshek chotok cheterter noto nekikiai kokakeger keboishe barnotik chutochu kamwa professor Gitile Naituli nechikilindet noto nebo siasa kole kale wanasiasa koboishe uindo nebune barnotichu asikobit koyai siasa cheu chutochu chekibiroti biik kamwa kole sire kasi barnotik koek icheket gunism asikoboishe nafas yani kale kaboishe nyalilda ak rerunetab kasishek chemotindoi barnotichu ak bananda nebune kamwa Naituli kole ngotko makiyai oret noto nekararan nebo kecheng kasi kale wanasiasa kotesetai koboishe barnotichu eng oret nemaititaat kale serikali kora konyolu kotokokushuko ngoliot noto nebo employment anan chenget noto nebo kasishek eng barnotik ko oret agenge noto nebo kerib kerge ak chikilishet anan ngalaletab Javas Bigambo ne inendet kora ko chikilindet noto nebo siasa nekamwa kole rerunetab kasishek kokakoibchi boroindo barnotik kocheng ortinwek chekimuchi keyai asikobit kenyorune rabishek kose Kimani Ngunjiri wikit konye kumwa kulen king'etyo akot in barnoti kebeberta noto nebo Nakuru akobwan akot koit kebeberta nebo Olkalau amu kakas kole mi rabinik chekikoitoi so mangen kotko tos kianjine kora Eric kele rerunetab kasishek eng barnotichu kora nekakochongianji koyan rabishek cheteche kakikochi akot kidogo tu asikobit koba koburburen tuiyoshek eng kasarta neu nitoni nguno keboishe lagok chemi university barnotik chemi university keboishe biikab boda ipkong'em ako burburot tuiyoshek ngot ketestai kuni ko kiemet ano ole ketokchinigei
3: ngolio nekilen kirwokyin ke kushingong en betunoto nebo rani kit nekotestai en weekend niger kidogo en yoton ko makokararan ole koketokchigei en emet mising ko amun en siasa choto chechoket imwashi kole ndakiisto siasa kidogo kobeku ng'alechu kachang'ait en kwenet yuton emwa kele en yoton ngolionote kandoik chebo Linda Mwananchi asikoityi noton ko neranik chemokingen kele iyoku serikali anan yoton kopongoni noton kopongoni kandoik choto chebo upinzani olyondoni en betut nebo rani ko makikere en oret noton nekilenen tos ng'o nekerirtoen anan ng'o nekelenen tos kopongoni kot ko komosta nebo serikali komosta noton nebo upinzani ko ng'olyondoni ko makat kechupten tugul ko kiemet noton nebo Kenya kasorwek chechang en yoton ketinye lagok tugul miten lagok chebo werto no tupche chebo la noton ko nebo abulen nan ko lakwet agetul nebo notupche netakoming'in konongomi taonishe chu mara komi olebo Nairobi mara komi Kisumu olimbo Nyahururu ako tesetai ak somanenyin komenoe ile tos katestai ne mara kokoimonge nyon kole akelenji nam elibuni anan konam silingishek bokol mut asiwe simus tuiyet noton nebo chi mara komi tuiyonoton kewir koita anan kewir panget anan ko karnayan en nyon kole anan kemwokto risasiat anan ot kewir tiagas konam asikitun konyor kakotunoshek anan ko sait ake mara kobet sobet en yoton ko ng'oliondoni koitwech echek tugul amun buchoin ngoitwech ko makere kole noton ko mami chi nekamakomuchegei en yu kole anan mi lakwet nekaming'in mi mama nekanyikisen yon kole miten lagok chekamengechen miten cheosen makere ng'oliondoni ngobit buchoin en yoton ko kokoromitu ng'oliondoniton amun nibore kere en kasarwek chechang ko mara kotesetai tuiyet noton nebo campaign anan ko mara komiten kandoik komiten tuiyet nekobo kanisa ibat kele ngunon kewokwokyo en yon kele ngunon kidogo kidogo ak inam kewirta tuguk en yoton koityech echek tugul en betunoton nebo rani moe kekushingong olyondoni kele tos kakoitech ano ko kiemet noton nebo Kenya tos chobotin vijana keboishen en oret nemakararan kouniton kikiolchi maiwek ak kikoshi rabinik anan tos kaimutyet noton nebo boishonik choton noton chemakomiten en emet noton nebo Kenya. En weekend ye noton ko Linda Mwananchi rally en komasa nebo Nyahururu town. Ko Irungu Kang'ata governor nebo Murang'a ak noton ko driver noton nenyinet anan ko chi netam komutote inendet ko driver en karinyin ngomwaat kele kokimwok inendet en teget noton nenyinet lakini kwagere logoyan nekoimong kibenge noton nebo segeishe nebo DCI kole uang kokiwiri inendet lakini mokingen imanda noton nebo logoiwe choton. Linda Mwananchi ketinye en komasa noton nebo Nyahururu nyo ketinye en komasa nebo Keumbu tuyet kora noton nebo Linda Mwananchi kora en komasa noton nebo Kisii Keumbu kokiityi tuyo ngalechuton chubo goons en komasa nebo Kisumu kora nyoton en St. Stephen's ACK Cathedral noton ko tuyet nekindochin Siaya Governor James Orengo koboto Nairobi Senator noton ko Edwin Sifuna kokiityi buchoi tuyosi choton. Tos kokeboisien ngalechubo goonism keyai siasa en emet noton nebo Kenya ako tos toreti ng'o ng'olyondo niton?
1: Ng'olyondo ni komelen ilelele ng'e peperwek yagere kakebaurian ching bomege tuyoshe keterter ak keba siasa chekibiregea kut kikuwaten bi malele ng'e peperta natan nebo wasengishu kakonerekike kandui kengasarwek kechang ako ngwererege kolen kakebaishe barnotik vibaya malele ng'county natan nebo Nandi kakebaurian chi akot wakati ni iyo president kukikikeru wakati ni kiwage uraya kandui keterter malele ng'olyondo ni akot ng'na Kuru County buwati tuye natan nebo Susan Kiga ak MP nebo Kure Soi North nato go mweshumio Mutai olegi biter jinet kotkoit ke wir karit nato nebo mweshumio Angoret nato maitetat kake borion chukur angulim bakiri chuk basarta age eng tuyeto nato negi baganisa niga waikajita Kipchumba Murkomen ngu meje kwa mdai nakandoni na baganisa gumibi kipoldosa gulien one term chute chuko siyasa tukul chukago wigi itu missing agwenga rundet nato nebo betabrane kwa kago mwa chairperson nebo IBC Rasta Zethikun omogule ngot kenyorun ngoret age tugul isponsani anani liboni sokopit kaimutik engin kasarta nebo lewenishet kalege isteneng palot mongen ale tos kibaishe oret nu noton akotoret akamogule kumogule matkenereki anan kamwachi biik ab boror kole matonereki kibagenge nebo IBC omwale matinye kimnatet kamwa the Independent Electoral and Boundaries Commission IBC omwale manasiasa age tugul nekinyoru koliboni anan kotoreti kisuldae kabukinushek ngwaret noton nemaititaat keibchin kergong'et noto ko nebo keisto inendet eng balot simatokoke koyai kiy age tugul ako igere ngomalo Wanji Kumuya MP nebo kebeberta noton nebo komasta nebo Tulwe noton nekakikochi fine nebo 1.5 million kibagenge nebo IBC kosupke ak ng'alalutik tos kimuch keboisie kebeberta nebo IBC koter kandoindet age tugul neyoe boisiet kou nito ni nebo ng'eri komi chi nekamwa kole meche ngemeta ofisa kiyoto kibo police kotelelchige ngemeta ofisa kiyoto kibo police koek independent kabisa matkuruchi komasta age tugul ingochigil kabisa ofisa kiyoto kibo police ngot kwane agochini kasubet opposition inye imite serikali ak yae siasa ng'eta agenge ngechigil aituwai ngot kenyor kele anendet nebo opposition nekamutu goons keib jokergong'et kenyorun akinye nekekoini kasubet serikali kele kelipan anan kelipan barnoti kong'em tuyoshek keibchin kergong'et koyoto kikenyoru emet ngot kotestai siasa ijuto chukiboishe barnotik vibaya ako kitokyini kelewenishe neo nenyone aiku atare nitoni mising ako much keng'etu mokitinye emet ako nacham kemwoe kila kele mokitindoi emet age nyolu kerip nito nekitindoi eng oret neimukokse.
3: Tos kameunen ano ng'olyondoni nibare kuskong kidogo yekakitaunde en tetutiet en betut nebo rani ko ndokisto siasa kityo en emet nebo Kenya kidogo nibare ker konyoe tun choto chekachang'ait en yoton nginam ketiyo kongunon ng'echere noton nebo Olkalau ko kakeker ak keboisien noton kele konu toget nebo ole much kobirto kura komasa nebo Mount Kenya region onibare ker ngeker en konda nemoe kou noton igere yoton kobo kokilchige komasa nebo serikali komasa nebo UDA komasta akine nebo DCP koyai siasa choto chechwaget komuche komwa chi age kole yoton komasa noton nebo upinzani ko imuch kopangan goons en komasa noton nebo Nyahururu sikeker kele ne kakimustuyen noton nebo nebo kondochi bo Linda Mwananchi asikonyorchigei ng'alionoto nebo sympathy noto ngebire kura kobwote biik kole uon kang'et in ang'et kondochi bo in kang'et komosta nebo serikali uon kanyalil komosta nebo upinzani lakini komosta age nyoton komwoe chito age kole nyoton imuch kobongonjingei tuyoshechu anan ko komosta nebo upinzani kobongoni tuyenywan akonyo kopangan biik akichek chemuse tuyenoto nekobongoni icheket en tokyinetab kei nebo kecheng kora ng'olionoto nebo sympathy ngobire kura biik kobwote kole uon kakonyalil bichu nangebirchin kura candidate noto nebo DCP anan ko candidate noto nebo Jubilee ng'oliondoni ko nibore kere nyoton ko ui ng'oliondoni nibore kisip kabisa amun mokinoe imanda nebo logoiwechoton kemwoe kele ne tos kapangan komosta ainon ng'alechu bo buchoit ako noton ne ibu koimutik kidogo en kebeberta age niker kora komwoe chito age kole kiit nekakowech siasa choton chebo emet noton nebo Kenya ngo siasa choton chekakoyai kondoik choton che echen en emet noton nebo Kenya nibore kere ng'ololutik choton nekirubeiwotab president noton ko Rigathi Gachagua ko ng'ololutik choton che nibore kere sait age ko ibei biikab emet noton nebo Kenya kwaker ot kotingei ak ng'alalet noton nekoker ko kakotestai walet age en oret nebo social media en komosta noton nebo in Olkalau komosta nebo Nyahururu kokikomwochi inendet kandoik chebo Linda Mwananchi kolenji koboto Irungu Kang'ata governor nebo Murang'a omwochi kolenji matitieku menyon inyoiyai siasa en komosta noton nebo Olkalau ko kandoichuton komaba Olkalau koba komosta noton nebo Nyahururu lakini kangoita komosoto nebo Nyahururu komong buche en kanisa moe koba tuyet en town yono yombo in Nyahururu igere nyoton komong biik chekawir tuyonoton ako ige nyoton gemus tuyonoton lakini kamwa inendet kole kokakonu kateunet olenji noton Irungu Kang'ata ak timit nebo Linda Mwananchi matotieku komosta noton nebo in Nyahururu lakini komwoe inendet kole kwanonyoru intelligence ana ole komi kini kokibongonjin en komosoton bo Nyahururu lakini biik alak koteben kolenji ngoli simach ieten kondoi chubo Linda Mwananchi matkonyo koyai tuyet en komosta ana matkonyo ko campaignen en komosta noton nebo Nyahururu kobi tebutik enyo chematakikuitos kele ng'o ne tos pongoni tuyosiechu ako tos tuyosiechu ngepangan ko tos toreti chi ngoker kora en Bomet Edwin Tano ngoker Hillary Sigei wakili senator kon bara ng'alale en tuyet enyono komi biik chekowoktos kora konakas tugosiek chekomong'u en taban enyon kole mongen videos ichoton mara kokochop chi koboisien oret nebo AI lakini kwakase bare biik one time kutwe kaker uon mi biik chemoe kowoktos en taban nenyondo kole tos yekaketokyigei emet kokakeyai siasa chekiwokengei siasa chekiole neranik nyokowaken kondoindo ako ngewaken kondoindet koboru niton chamet nebo kondoindet agetugul anan tos iboru ne
1: ako niton kokorom kot missing Eric ngeng'alalen karondet noton nebo betutab rani ako kokikomwaun eng tai kakon kateunet kibagengeit noton nebo IEBC kole ngotko makirib niton kowendi sikokon kaimutik eng oret noton nekararan eng lewenisiet noton nekibendi nenyone akomwochi biikab emet kityo kole matonerekyi kibagengeit noton nebo IEBC alechi nekata notok oib nafas orekoden akoboru yautik chotok tugul asikobit keib kerkong'et akamwa kibagengeitab IEBC kora kole makiywei kitelel lewenisiet eng kebeberwek chekikere kele kabit wechet noton nebo kalyet akamwa kole yemi baornatet akomi kele kakeboisie barnotik eng oret nemakararan akamwa kole kibendi keipchin ichi agetugul kerkong'et kale makoi kichomchi chito agenge kowech lewenisiet tugul amu biik chotok chekemuch kolipan kirwochi karonetab betab rani akemwoe kele nyolu kechikil ngomach ofisek chotok chebo polis erik konai kole ng'o nekapangan biik eng oret nemakararan komuchi konai ngomach akot konai kole kakilipanda ano kang'ololchini kipsomaninik alak chebo university chemameche amwa ale university ngoro koit koarorwa kole yo mitei tuiyet ne nekit area nemitei kale kikochin rapinik kale much kele silingisiek 1000 anan ko 1500 kale akikochin maiyek kero maiyek is chakwatakwata kole chakwata kale akelechi oba kityo kiwanja ngomi kiwanja owach osupporten kandoindet fulani kale kongolengo ng'alal ake owake kabisa kot komat kong'alal so ikere ile kakoboisie in wanasiasa tricks cheterter kalia makimwa kele ngot itinye chamet ngoborun biikuk chamet eng kurayat ako ngiker noton nakokamwa nakokamwa Rigathi Gachagua kolechi chamait noton nebo Linda Mwananchi matobe kebeberata owai campaign eng kerenyu ane kokikabeiset notono kebe biik tayari ilechi matogotin bicho ako ngerenyu so ng'alal kora Rigathi Gachagua kunata na igerele mameche kando ini take ni muchu kumangu sit sauti tenge baberta nebo kwene bo emoni meche kuyekinege kityo ne kangalal amatkobit kando ini take ni mite yata ni muchu konget lakini kit kityo ne kingalalchini kakesame ke ngaronetab betab rani ngemeta police kotebi koek independent ngemeta kabisa kotelelchi ke ofisek yoto kebo police asingobit kaimutyet age tugul komuchi kochigil akokon siasa inoto kalya emetab Kenya Eric nekemwoe kele 70% chebo biikab emetab Kenya ko Christianic yebile niger kong'etyo biik akobokyi kanisa ng'etyo biik akoba ipkobokyi kanisa akobir biik chemite kanisa kotesetai ibada keker noto miten kebeberta nebo Kisumu nekakwang bishop kole ii kele kakemuka kabisa kobwa biik akinyokoba akoi kanisa akipkosir biik komanda kimeche kemwa kele mi tuguk chenyolu keyai akerib kabisa akesom waziri Kipchumba Murkomen mataimwa kote ng'olyo neimeche iyai inde kityo ngon boisionik ikenam kabisa biik cheu chotok cheibei biik chechube biik cheboishe barnotik vibaya kenam akeibchi kerkong'et ko oret agenge nekimeche koek mfano nebo biik alak sikosich kotokorib ak emet makilen kararan siasa kuyeu eng nguno ako menoeke kale ng'o yookse ng'ol kalau yeit wakati nebo keyai election komaetu boriet ikere ng'olin bo kaa chubekee kandoik chubet netom ikere paldos kabisa sasekee kandoik netom ikere kurote alak akot wa munyoro kekure alak ele mwaene akwakwego kiwae siasa cheuchu kule chubeke alake kulen alake mumuche kotin ong'etin inye akot kora memuchi ng'alal ngereza anan ko kiswahili inye komwaiwe sukul ngapi alen akere ale kale ng'o kora ng'alalani bo kandoik kobei raia amun kwakere akot walchinetab kee nebo ng'alek nebo mweshimiwa nebo Soy DK nekikemuch konerekchi kidogo ako ng'alal eng oret nemakararan akobo mweshimiwa Bernard Kitur nebo Nandils epkonereen imba Nandils akina kole nailan ko meitchin kabisa kolanami level mita barat kidogodogo ikose walchinetab kee nebo ng'alek nebo governor nebo Uasin Gishu ako timi noto nebo mweshimiwa CPA nekang'alale kolechi akot kolechi mweshimiwa CPA ina akweket ku kakirirte akot mweshimiwa CPA ak Jackson Mandago kele kole akweket ku biikab Wamunyoro owek CPA nyomwachi kolechi ngomwa ole kibo Wamunyoro akwakweket chekiotaje ngorikwak mweshimiwa Rigathi Gachagua ko kokirubeiwotab president eng kasarata komwachi governor Stephen Arap Sang kole yangiitach ngoreng'ung ole kimande family sikosich konyoru ole ruwe Rigathi Gachagua eng kong'ung omwachi akine kolecha ngonyie chalile ngokiyai kounoto akinye ngong'ung angiotach kandoichutochu kolechi konee chomwowech akobo ng'olietab Wamunyoro so ngilen iker kora ole kaita siasa kandoik eng kerenyu kochongiani ngoret agenge anan kwake indoo barak mat nebo kasubik ako nginyoru kasubik kotinye mat kabisa nemite barak amune amu ng'alalet noto nekabun kandoikwak kimeche kesom ng'oliot agenge kele ongeamde kalyet ongesom kura eng tolosho ongesom kura eng oret noto nekararan yekitokyinigei lewenishet neo nenyone ngeiste kainaik matketachategee matkeng'ololchinotegee eng oret nemakararan ko kibororiet ongerib siasa olekiyoitoi asimaketun ketokyi emet olemakararan
3: nokikoengee mising asikenyorchingee nafas nekayamech ichek tugul tos kaketokyi kano kokii emet en siasa choton chu kokeker kakebaorionchin kebeberwek choton cheterter ako mebwatchi ile in siasa chuton kobo kebeberta agenge yookse eng Kisumu yookse en komosta noton nebo Mount Kenya en olibo kaa kewokengee ngwango komuny kidogo bomet kidogo enyono kole lakini siasa choton kokimiten barak kabisa en kebeberaton en kasorwek alak en yoton nekikiole vijana bakewaken kandoindet age ako kakitebengee kele tos toreti kandoindet anan kewesten kityok rabinik amun biik raia kongen kole bakobirchi ng'o kura akongen kole ng'o neingen kosom kura akosom en oret nekararan mwoe kole bongoni koyai nee kandoichuton ng'olionoton neking'ololen en betut nebo rani kebendi tugul en kibagenge
1: ngebe tugul kibagenge ako tos imuch kotoret IEBC en kachuchuget nebo kandoik cheboishe barnotik en oret nemakararan tos ngot kotelel kabisa kibagengeit noton nebo IEBC kotos imuch kokirinda kaimutichuton chebo siasa chekiboishe guns lakini katinye komwa waziri Kipchumba Murkomen kouni akobo boishet noton nebo barnotik.
4: I call upon the county commissioner and the county security team. You must not relent in fighting gangs and goons in Kakamega and any part of this country. Bwana county commissioner, tunaenda uchaguzi. Usipembeleze mtu. Wacha ni blemiwe mimi kwa kukua ngumu kwa magoons na gangs. But that is okay because mimi nataka kisasi kijacho bado ikuwe na nafasi ya uongozi katika nchi yetu. Pledge to the president and the government that we are going to do everything to deal with goons and gangs that have terrorized innocent citizens in this region and in the entire country.
1: Na togo ngalalet nebo waziri Kipchumba Murkomen nata nego sam ka commissioners a county commanders uger gole kayake gatugul nata ne imugokse asi ko isto siasa jeu jota ja chi muju ko ibipche ye tengemet siasa chi muju ko takie metole magararan ko ngalalet ab waziri Murkomen nge gone nafas igone jago taginye kerengung karonet nata nebo betabrane Tuirane Teresa Nsegero kashubinyo kabisa mapema asoko bitke betugul kibagenga ngeto chige ofa na otangnubo garone tabe tabrani star 441 hash
3: ngemwono kubo na otangnubo ofa na miten ni nkomasa watan basu kuhuru star 441 hash kwa ginyo ribi chukantul chukwa ba school fees chukwa ba elfu shek sasome star 441 hash nkomasa tan kakebe agigone chisimu ishek chepa big 50 bigo namu kuyo inyori chini kajitul simu inba 25,000 wagile njine nyoton yalla ko nugeet inigeelle en kebe bertan daga tay noton yalla ko nyilay ko nyil somoge misin go bi ke bayshen selingi shek tipto mamut yal ko nyilay ngana ko nyil somoge ngana ti bayshen seling tipto mak so gol yal gitu nyilay ngagi nyur chige simo en ba 25,000 mi duga noton number mut duga number 5 in star 441 hash ago tu yok poro te tagenge na genge arabuste arabu teresa ya tuite tutien
1: teresa en segero
3: teresa
5: Kongkong berada di bawah na arah kami arah drone. Kongkong berada di kiri bawah ni jadi mereka di latar setai siasa. Kami jadi bawah korak kongkong ini masih mengambil ini boleh jadi setengah se pemuk kasih. Aku kiai lagi kopi tak jalan ni bawah isi kau fokus untuk ini teori. Kongkong yang mukia ini masih mengerti ini ikomanda usai ni kaya. Komarin Allah, wabitin Allah kita setaja kayak lagi tu, kayak tu je ni. Komandan okararan, amida leju kok kau tu, leju tak tu pun gonggol. Lelaki tak pun, ia ni leju tu, gomong lagi wok, ia ni leju. Aku ia sih, jadi ni, ibar laku tak kita, ibar masin, si boishi, ileji, orang justru yang tak kalah. Asal kau laku tak kita, kalau macam ni, aku tengbarapa, amuinya kita, nak kaya. Nak iwa katanya, dek kau sambil ia jadi gini kambing. Umi kita nak sopa, kau firi dah silap kau gali ke jiloti. Nenengga, na itu kita. Biar tu ni makalah ni kau komander lah kita kita. Kau para para, kau furukan tinggi. Kau ada ni mana? Agar tu kaki tu tak enggak, mabe tu siang, dia tu tak enggak sah sih. Mai tahu tu itu sah sih. Kau ini masih kelir jadi tu orang leh tu. Oi, aku nak lawat ini ke. Mungkin ni barang sengat kongen kerja unyanya saja. Mungkin keger lah. Kau nak tak masin si boys ye ilusi bukan duit. Kamu keger ni lantas ni duit musuh. Bangga ni di agi bangga ni kerja ni lalu walu sengat tu tergengge. Kamu riri jauh mana dia? Ijo tu kau bawa mungkin dia mungkin. Aku tiada riri jauh mana dia tu kau lagi musim berui. Rabi mangkara, kau gila ni ker, kau mampu yang bos. Mampu tu tapi macam ini macam rokit ada penyewa di bawah ni lepas pun. Ia dos program, cecua program sendiri. Kau mesti nak dia kalau mesti, kalau kau mesti pun dah kiri dia kau. Kau dia pun dah kiri, kau kaki tangan ni sama yang ni kiri di bawah ni kalau ayuh tu kita mana. Kau ni kau nak kita jadi lembik lebih ramai. Jadi tu jadi ni kerja di mata lah. Kau macam ni kalau kita agi kalau alat sesuatu macam ni, kita ni kalau kalau kita pakai kalau kita mahu tu ni, kau kira macam? Kau buat dia kau nak kiri ramai. Lagi lagi dia suka dia jatuh lagi. Dia suka lagi dia kau macam dia suka lagi dia jatuh kau pun. Aku pun kiri yang agi lebih ramai. Kau mami lah dia tahu dia lembik tu kerja di mata dia lalat tu ni kuat. Aku pun jadi lebih ramai orang dia tu. Siapa kau ni orang ini? Aku siapa kau guris? Ni ura kita kau mesti aku ni ura, amam ini apa saya tu? Amam ini ni ura kita, oleh kau berpura, aku pura, kau pura, aku pura. Asyik apa dia guys? Asyik apa orang doin dengan jalan raga tu, aku guys ini jadi.
3: Dongai.
5: Kita tu amal jadi. Kau mesti faham. IPC, kita orang IPC, tengok ni mana tu?
1: Teresa en segero media max wave ko wonen baranda natan gararan keren gengo na ile genyoro baranda natan nemye e download and media max wave in google play store and go app store ya ya guno to mechi lili gibindi shektugul jadak chimite en emo ongete tetu tene ba master nya go ne ba tips ne en sai sheki ba gimbo so tete jutugul e download ne gitu google play store ak app store
3: garagi botungi le nyinen ngunitan hinyorshini ge natan go pang and decoder ne ba pang hinyorshini ge gotinye K24 gina magati ego iski downloaden notan go igere ile itinye notan in pang iskanen yenyor chike K24 E7 agi bai wenji tatu tik tul chatan chikororan chi bunke tishi yenyo notan ba K24 ngeta sagi batu nago ba kamasta notan ba simoit uage nyor wiki wa kwa lista yari agi dan nate notan go gibro tich langat simoin ba 25,000 agi dan nate ko David Malel simoin ba 6,000

0: ko serikali kora insecurity ko mije ko tolman bolde isi karibi ngore ta tul apo jito ne kal le le lu ti ko gena mage gera ko to amu sin do wali nam pija gena mi to i agero lo mo ke tin sala ke koi boi si nu noto no lakin ngu na nga mo al ma sab security ka sa ne ga mo gon si ta isi ngu tu wa tin noto amu mo ai chugu mo ne nyuane amu ai boi si ne lase mo gori jito ne ure mukaachi ne boi ti na ta Kungguna itu kan ini, ini kan ini kerja yang ganti, mana siasa kerja yang ganti, kubangkan ni, kau mahu tahu apa yang ada? Mahu tahu kan ini dari event di sekolah dia siasa, dia kubangkan ti, iman, ayo kita cara ini, ni kita cara ini mahu tahu bila kita cara ini, aku yang tahu, kalian mungkin ambil jatuh, kau ambil jangan leh, kau mahu kalau muat tak semua ini siasa, murkumin, kuliah ini, gimana kita ingatin kehidupan tua. Nego mo ego mandan ya to leji last mo go bi koi ange mo ngale ya dong ya mo ide bi action ya tun ara ger no go bi en kisio ya ginam bi ki o gi ya bi ki o jito o ginam bi lakin ba dai mo gi pa ile ko bi en ko tin aso ka bit ke bi jata ka tua o mo ka san jisu wa mi ge sam gin nangele se gar ni ge tie ge Mogi mogo iskele pun bikin maswe kala kanan ko pun masake itu sai take ni gori bi nu sala mundo bi onga mo gin ne nolle ndu ri dog sen gemi to mundo ko selga ne ga ngat ngore take o je security kam sa mami ge bun taban nolli namu mami iskele ba masake ko gongo etu gongo re ngwa sen ro gona gona
1: ngai ngai ngai arab talam gen waget kabesa so so gege nyor weldo ngede ngebe bertana tane bakap ket lakini tage ko nin bora ndana tanga ba 25000 meter silingi shege 1050 mang mut ngebe bertana ba doget namba mut me chililingi ata mara mi shopping ni mokine ga mara mi tugun chege ga sete alinga we number 5 number 5 nyoru negel chin duga na tana silingi shege 1050 mang mut karo ned na tane ba tabrane ko ge jil star 441 star 5 hash ngebe pole pole star 441
2: Star 5 hash. Star 441 star 5 hash. Among the limit and see Moshe Ganyan and Bichugan will go among the engine big 50. Again, your big Tamanaglo, Chagun, your Chigaji tool net 25,000. I get a Doreen Murray. I get the Nathan Yotan go Chero Teach, Norton go Chero Teach Langat. Meet the Nathko Bernard Kibet. Could you grab in Jonah about 25,000? Chang Bichuton. I get a star 441 ash. See, do. Not the number mut in your chiniga 25,000. Tage chenge bike changlap sa jites as among mut in your chinga jitul 25,000 gen star 4421 hash.
1: Mm-hmm.
2: Well done.
3: Hey, Kungo, you send up sign the Bishop Edu, Eric Bruno, Coroni, Bishop Kumi, Chine, Latrune, Namil and Gruan, and Natam goes gradient. Kutinya si dah mengulang dah lepas kia cemira rantai en lengkuan tahun ya soal ini bisa nyonya tarik turun amukin yur si dah en mengulang dah nonyo ni agora in de Eric ko koi jeruai ngah pasti niu Eric lu korang dah main microphone entu yang gomiam mutlimpai in format ikeram ku ngap tersakar ni nyon ku kurpi ku pengarantai ku ini kini kia ketulki kau cepat orang tak ngalas So, untuk yang you microphone kau nak tega, kuah nanti be nama kararan. Nampak muka kau sahing deh, kisah deh. Igerang ada juga gunisme, kuku gue teman elego gue entah ini met. Igerang kuna kau pesak gue, tu pangkan tu ye, dia pangkan empowerment, ke pangkan pasiennya. Igeru kondoi kena juga coba angkat nabi gap, senyum guru ruji angkau naik ter, subuh kia. Abu ini kalau nak kau bawa gunsi cipta gue, kota tunggu ikhiga cicah tega dendat. Ini tunggu ikhiga muzium pangkan nampak guru ngungkap. Sayin de bisuba, nama macam apa gay? Nau gue kotor juga bandar, kotor juga bandar. Kapan zat ni dikit kita mukutat. Agung kuna, orang ini ni tu tak mahu kau kanat tapi kara, ini tu tak, mana dia tu ye siwa aku mata gue sering jisel nyampil. Mereka ni anna ini uang macam kita sunat, so tu keu cecut tak? Ikeru gue kita ke, kita tu tak mungkin hak ikeru kapsai lagi. Kau faraja, nanti angkuna kere di siasa, aku tu do kuna ngalega api lagi. Kita angkana kecap ground, so down. Mungkin sebab sahaja bishop ke akhir kisah agi koi manifest juga cerita agi istoing ke debate nahu nanti tak. Orang cakap orang tua tinggal sebab sahaja bishop itu agerono engkau tu sih nyonya bah MOSM nenyon tugul kiguren anwen donen kapke
4: ni gote tujeta mwa in emo FM.

0: Right, asante sana. Abo, dego shek tip tema agenge, ya tat ngu ni simoit, ya tat conference, Facebook official fan page, na utarabo MIFM. Inge abo, MIFM.
1: Ejama.
0: Yes.
1: Ya muna ejama.
0: Ah, bye bye kabisa.
1: Muna ya bote, vile ya tojama.
2: Ah, bye bye.
1: Lehi lehi prende, nene ngu ni ejama.
0: Ehe.
1: Ega nyawa nyiro, taito, ma hiyo wa kewa nyo ejama, nubo oruga kuendi.
0: Kele hii tu akwendi?
1: Nyongo, hivyo waruko uteta na wangari yao yu chama na uifu.
0: Ehe.
1: Tungu nyanyi chama?
0: Ehe.
1: Nyo ande dame lichua.
0: Ehe, karibu.
1: Mutai nungoze nguwa ndafo vete njiza, nduzo njiza, akchotwa tesine nduwa. Ainikto nende agat. Aina ragavara, agaro nengavara. Atukuli tukuli chama.
0: Ile nje nem? Kongoi, asante sana. Inge arwai nyegu noton, jutun gara oret noton bo conference, ichutu im tarangale gugini noton gara.
2: Josfato.
3: Memnya wab langa.
0: Misingot.
3: Amune retio minyono jama.
0: Bye bye kabisa, ninyon tukul.
3: Iga tuan bawagir ini juga rambut kebelah tenda panu bang.
2: Ah bye bye bawagir.
3: Tapi sa bawagir ini nyapu juga. Ini ker kita baru kena ini rambut kebelah.
2: Mhm.
3: Baru ker kalau betawan. Na na tilji tiri tiri kuah nani bang.
0: Tilji no.
3: Na na menu orang komando dah baru pernah teni ambang pun. Anjung juga rana ada. Aga anjung kita teni makanya. Aku teni kau ibu bulak teni makanya.
0: Yes.
3: Amo zuri, nenda sume ya taji ne mauzuan. Kinta singo ya ngarama kitiri saro
0: din. Tuwa li lenji ne?
3: Tuwa la le mako sinja aswa. Tari mutan gubana wango na ne.
0: Kongoi. Asante sana. Agire ni anagine arame ngiche maraba.
4: Ya pula jama.
0: Ha bye bye.
4: Hey, jama, aku tu kau kau tinjau jama, guru bina aku masuk makan nuti makan aku sara aku jama.
0: Eh, mami kalah.
4: Aku tu jangan nuti, jangan nuti jama.
0: Hey.
4: Ini nama nenek, sini jere sini, negri itu negri itu guru tu tisuri kalah, mutu ada mau apa sih tu jama? Kau itu tisuri, mutu aja bawa hati tu jama. Kebenaran sebenarnya jadi mana kau itu bukan ada ada cara jama.
0: Ingin nuagi tu sih?
4: Mahal net. Enggak mahal net dia.
5: Halo.
0: Yes.
5: Halo. Jama yang mana?
2: Okay, bye bye.
5: Yang mana jama?
2: Okay, bye bye.
5: Yang mana?
2: Cuma gay.
5: Ini baru ni baru dia tidur mudah.
0: Eh.
5: Eh, bungkus.
0: Kongoi. Asante.
4: Jama.
0: Eh.
4: Wale jama.
0: Mau, ara mengic.
4: Wale na dah itu mereka kau lasu dengan jama. Nana men boyo perwara dengan asyikra. Arab rere, orang nukui anda itu kena jamu perwara jin alemu. Ada yang minum dah tu lu ni jama.
0: Enjeren.
4: Ada jin dia yang lebih baik dia terjama. Kalau ni nak lebih orang sini mesti dah jawab itu terjama.
0: Kongo missing, asante sana. Amache kaya pake nyoru ngalia neno lupo studio Sika bid keweke Ula wangi nyoru tiendo Poti emlet Kukere kwa hikuno nujumbe negara aran kabisa
2: Ehe
0: And tuge number 3 up 4
2: Yes
0: Matete egeri tu kwa shi chona la *448# Tuge number 3 Ang number 4
2: Yes
0: Eni hatan poti emlet Akere kwa ginde jibi kumye rabini Kwa ginde eni hatan poti emlet 5,000 Elbu ushe kata
2: Mut
0: Elbu ushe kumut Kwa hili mwushe cha mwudi, kuko iti big 60.
2: Kwa hile mi big 60 chenyo rwelfu mwudi ene...
0: Tuwe number 3, bogisit number 3, number 4.
2: Ya, bogisit number 3 ya naku number 4. Kima ye big 60?
0: Iti hile kitiyo *448#. Tuwe number 3, anako number 4. Yani choto tuwano hing. Mi nyenyo rwe number 1, number 3.
2: Mi
0: nyenyo rwe number 4. Tienge kule nengungu mnyano marako mi number 4.
2: Anako number 3. So iwe ndi, imuche ya number 3, yeme nyoru iwe number 4.
0: Bukisi shecho anayi ngina, bagachu na lagoro.
2: Bagachu niko, mami tengi chu niko, bagachu anguro.
0: Boxit number 3
2: and number 4.
0: Ichi lagi tio star
2: 448 hash. Ui number 3 and number 4. 5,000. Kwa iti
0: big 60. Again, bijota kwa inyende.
2: Yes.
0: Ilibu shenmu kwa iti big 60. Tosi again, bijota kwa iti.

0: FM Ninyo Tugul
1: Messi
0: Kosubigan Biret Ab Kildo Kagoit World Cup Igun Agenge Niboyboyin World Cup Kongeten Analysis Tununet Kotori Keterter Koli Shikte Chang A K24 TV K24 Plus A K24 Digital Dunia Ikiwa Grao Tuko Grao Na K24 Live Stars
1: Lionel Messi Fernandez Martinez
2: Kipse bungit kapsane mingin muto karan. Ame jate pe nagi. Kugile jogi ne pekin kaine tata taf Kenya Arabuto. Kingon gingen gulle wendi aramo yemate niit ko jarasis ko gay. Koga iya ton gitinye nyu. Kumo ge som jinasis pe tutake. Kangetin guraya ne ta samme mane bogin sing mut. Kugin isi kyun mita yolin kuba mumreju. Suwon yu kusaw me agi jek ta yolin. Gawin dia jenge jolunu ngulin. Kumolin a jenge jalanda eng nege. Ajeng je mutai ge ke ay tum to ge rate tum to
0: tuteta mwa en emo fm
3: edwin arab tanui kobata eric rono
4: right about to get your world cup came about up right got this a radio check came about up corn go meet france at spain igo ini go se beti mitai no amache ger analysis to go to mo ge ureren Miten Mbappe en Gomasin, Miten Yamil Yamal en Spain. Tos ngo na imuch, gondo. Merino, noto nebo Arsenal, gonenda nigi toret Spain konyil oeng. Kochut agoi semi-final. So, tesetake kabisa en gorun, igerchi gele, tos ne nemi yoton. France kotinye Dembele, noto nigi goi Ballon d'Or. Miten en yoto ora Mbappe, ago Chang. Kotior kegoromen kabisa chemi timi nebo France. Tos igo ini kosubet timit ainon. Nyorchinge kityo chiton tugul en K24 TV, K24 Plus ak K24 Digital. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats. Abuatun kityo kutomo ge mande?
5: Yes.
4: Alinjin, tese ta barati tino limbo en donyo. Mm-hmm. Mi chini yegure David, kanyorchinge en tuge number 3, 5,543.
5: Kale nungu nangu uandra shawa. Okere bikia chango nyorchinge pesa.
4: Mi chita nige gure Dennis. Nega nyorchinge ni anagine 1,383.
5: Okere Robert kanyorchinge 5,885.
4: En tuge number 6. Ako tinye ndewe ndi ngu nungu tile wen bugi sita genge.
5: Kogile ni chile kitiok star 448 hash. E ni chile go unando go baru mbugi sishik number 1 ako yi number 6. En bugi sishik cholo komite bugi sishik yoga ginde urabishik. Inyege niyat bugi singu ngogi girchige go inye.
4: James inge ngololi kukwa nyor 9,831.
5: Yot inge
4: bugi. En bugi sit number 4.
5: Yatingia bugusi ngunguni. Ndane kwenye kutoka ya bugusi ngunguni.
4: Oino jitane kako ndoka bisa eni nguni.
5: Yes.
4: Chitane indoi. En tuget. Koka ya tuget number 4. Star 448 hash. Ahungi ngono lingile kanyo orisili ngata.
5: Mm-hmm.
4: Kanyo or 35,599. Imagine nanyo kwa ishe siling diptem gidyo.
5: Kale in star 448 hash. Yat bugusi negecham. Ndi yato kwa ngete number 1 baka number 6 kusawa. As long as ke ya taginyuru.
4: Wino ajitha nama 5,641. Kwa kasa mguni, yali nga tuumu kwa kasa, kikure ni nenda te Brenda. Kwa chutu mguni Brenda, kinye 5,000. Nini ono, akuba chutu bukisi number 1.
5: Jacqueline, kwa yata kini ya bukisi number 1. Lakini kwa nyuru 1,763.
4: Iyo ato bukisi ta inoone ni bukisi number 1.
5: Chill star 448 hash. Lebon bukisi nege machi yata inyon. Gwewe wende number 1, iwe number 2. Yata kijo bukisi isyo cho andu kulundamu kwa kse sigeri lugu wa ginde unaino.
4: Meten barote itne kwa nyire ni yota na kwa hikini kacha meni. Masih resiling dipdem 19 shillings ni malad ma liban unod pigi
5: kot ko changa i ko 20 19 ak 20 ba isi 19 shillings ana ko 20 so ini tinye silim bakol iyote bogo si sing mut
4: ino anji dan ka nyore ni ana gine baratit kasa mon kigure sara ko ga nyor 5971 in box number 2 yani tugu jutugu ni lewenji ni gabo gisita ga tugu ngete number 1
5: Agoi number 6.
4: Wina anjita nuga anyori 6,072 shillings.
5: Kutkoto mi wetu.
4: Gure Matthew.
5: Kutkoto mi chill star 448 hash. Ina ile mi terabisha wuke mi bugu sisye kito mgiti akta.
4: Wina Grace kuko anyori ni anayine yada. 16,186. Kazeman kunyori jita 16,000. Agoi tinye siling dipte mema na kuto mwe jitindonyo.
5: Nino anagine hee kanyori 10,970. Ismail.
6: Hey!
4: Box number 6.
5: Yes, kayat ni kakakoyat Ismail kongete number 2, number 3 baga konyurchi number 6.
4: Aninye kukayichuta ino? Anate ikase kityo bikye bendi agelijin akutoka yichuturi diyata naginye.
5: *448# yotinge abogu sisye chod aginyurchige pesa chagugat. Kine miye yotinige aguyange yotige aginyur kubuwa nasimu ngung direct.
4: Akut kutoma inyuru message kuka ndewe ekse ileni. Kau kan apa tu kau gugam pesa?
5: Yes.
4: Aku ter kau beli sheet kau ngeteh siling kau nam?
5: Aku 300,000.
4: Ije dah yang di kau tiu elu bukan? Elu pusing kau nam?
5: Dako ribari kau tiu lele. Kau 300. Ah, kau mai beli sherege kau ngeteh awak ni di Mombasa?
4: Kau ina jadi nombor 16,823. Kure Magdalene, box number 5.
5: *441# boxi number 1. Aku number 6. Itinya kau tiaget iat boxi tiaget tu kau ngecha.
4: Pena jadi dan urai Gabriel, ir Gabriel, lo Gabriel, kau kau 4,872.
5: Oh, tu dia tebuk sih sok dulu ngete nombor apa kan nombor 6 kuinye.
4: Tiada ngek, ceng kita. Pena jadi dan nombor 7,124. Kau urai nanda charity. Ejo aja mebi juna. Ya ngek refreshing gelis agir jadi dan nombor India gelisin.
5: Yes.
4: Kau nombor apa ayat? Ingek joran logo ya. Coba mengarah tu lah. Dugu lisa teci. And to get number 1, bukis it number 1 away number 6.
5: Ichi lagi tu *448#. Lewen bukis ini mungkin orang ini umpesa.
0: Emos ta mungaret ing Emo FM ninyo tugul.
7: Itaga ting logo yechuma mungaret kai ninyo ko Elisheba Chebet. Tetapi kopjaita ing petu tabraini sergali trabini kedi to silingisok billion somok kuiti inranege elupsok pogalagenga tip tumaga ing emes komugun komun legut ne banyota ing tetu tete ne gibendi gisuldai ing tetu sosok tamanak sesite in counties to wala tamak tesap olinyoru inraniat agetul silingisok elupsok tip tamagmut tema tuete ne ba aing ing rabinege elupsok ekonomi tegi tabonji sergalit neran agetul olinyoru silingisok elupsok tip tamagmut tema tuete ne ba aing ing inranege chabonge tegi sektor manaksesi itu awal tip termaksimal oleh inguadi target tool ko neranik cemarugune sabini ko nyuruh ravi cipta gore tagengen bagi lang sabitab neranik obun mengarosake akpaishoni kalak cipaban daptai cilang sabinya ak ucumi nivo imit kabu ma ministan baka batisya teng imani mutai kagwe ko lenyalu ing pigap imani ko tete tute tap sergali ne bagi gati chanjo giagi keng imit kamu gule imait ko leti dogel tina itu change ko ngalali ing tuyet ne bakenya meet conference kini tabel busabeng tip termaklon ko ma minister kole magat kora kegirgele daktari chebo kiagige ko kabaishe kerche chebo kiagige ng oret ne titaya teng maat kole ibe tiye moani kiagige che itito milioni shek mut ke nuch mut enge nyitaga togole ko subke ak mianwagige che maako kase kerche ga mo kiginya ing oret ne mo nyalu.
8: These reforms are not administrative exercises. They are economic reforms, export reforms, public health reforms that are designed to restore confidence in Kenya's livestock products. Healthy animals produce safe food. Safe food earns consumer confidence. Consumer confidence opens our export market.
7: Kadang sekali mungkin anda sekolah tersebut tidak tutup sebab kita lagi bersama sama tetap kasari ingka mara tetap kaya gigi tu boleh ing imannya segera kerinda curi tetap kaya gigi agen saya tetap kaya lebok kaya gigi tu boleh imannya.
8: If left unchecked, this resistance threatens not only human health but also Kenya's livestock exports. Many premium export markets now subject imported animal products to stringent testing for antimicrobial residues and responsible veterinary drug use.
7: Kawaisi kesalahan kau mengulat tetes sergalit. Kau tes kerja ni kecik kinyur sini. Pada tahap kaki kau ngeteh kebebasan bata mana kau inge. Enpok lagi inge. Awi tetes mengpok lagi inge. Agar tes Spanyol kau punne. Kiagi gap iman kau ngeteh elubusek pagal mut. Aktif tem aktif sabah pagal inge. Cakap kau metric tons inge ni tabel elubusek inge aktif tem kau inge. Agoi negit metric tons elubusek pagal sabah lakte sahine inge ni tabel elubusek inge aktif tem aksesit. Ina agoi kau sini iman ravi ni tetes tos selingisek billion pagal angan agonom inge ni tagetukole inteksit nivo.

0: Estamos conmigo, este color, en el something, él ya no llama.
1: Con este que va a correr,
0: Él va a correr, está gato y él no
1: llama. Claro, Sánchez.
0: Ya no tiro, porque no va a llamar una respuesta, ¿eh? Juan, mami, no, que era una que tiene ni él, no me quiere que tú te la haces, pues.
1: Ok.
0: Ata wonen gideon wera bama gutere anyon aron tonu na basa chang wana aron ka para akwel muta ti muta ti lwa basi na kiru na sikitu ni fa ya
1: eh
0: obwan go una no e ma ram go ne nyon dugul di ro kwane
1: kon go ni se di ro na ni la ba conference betible
2: he go ma sona ta ni ba conference eh eli giant patarit
3: ya ba go ti na ba jana
2: ke bye bye
3: Bairagan oli eli ja er ta gamian bo to na ro la gin mas bo gen oli ep kiambu gin de tre de re wo ma ge er pe jo re je ke ba ge pa gen oli ep kiambu ne
1: kon go
3: na so ma ma ki wa do do la ji gen oli ba gamian gu na ba ma no jo la nga de bit la nga tre gin la nga ta kwa na sa gamian to gul ha le gin o ge ga se mo es especie ne tre na en ken na se ma ro di de
2: Congoy.
4: Brandon nana Brighto do.
1: Yol jina ino.
4: Kono e go mo go mo ba go banyo le no mangi le go nana ba le mo Brighto ne ba ngile go mo ibi ni boy. Ambi ni bo li bo bu go no ini ata go go mo le nyine.
1: Maloji.
4: Maloji Brandon na ino.
1: Eh eh.
4: Maru Brandon ba ge di ye ze ba go ma ba mane go e we o di ye be si. Karu ka
2: Kali gongoi.
4: Gongoi kau dah itu agak kebelain ni moni we ya kau jangan bicara. Agak sahut itu tu lah. Bagai tempat je belah kian kian ni moni. Orang kasi. Engkau kata tak betul kau kau limpai nolulung awalam ini negi bule ni zita tabung kita mesti apki negi bule nara problem macam linda cure empat tore. Agan kini negi kure juli sentuh ya beri kini angin bu juli nanti. Aki negi kure mall tenor bolo siusua. Aki negi kure pita tu bolo pia mall rakwas pulak kini negi lejeh borga tiri gomi kete lorotan. Agan kini negi kerja kelong ol mega juta nyelpu ol mega nyu. Oleh jadi lagu tu, terbalik lagu aku je lagu tu, lagu tu aku lagu tu, lagu tu aku jadi jingga bina pelak ada nalar asin sama.
1: Congoy, asal tu saya nak beri kita nyuruh cinta ageng ke nolbon dua studio, asal kita beri kerja ke. Ulang tu kalau kita cinta nombor ain, nombor aku agan 3000. Kadur kau saya tu ne, aku nyuruh cinta ke number one. Kau nyuruh cinta number one, kau guru ni ne detaini on Enoch. Congratulations Enoch. Aku tanya tu, mau bagi kata tu, mau bagi sesi tu.
2: Kau kira ni cila star 448 hash.
1: To get number one away number six.
2: Apart from 100,000 kunyuru big tamanu, kumi terabi shagalak chege nyuru ingu initio.
1: Kuchi jambo 3,949.
2: Yes,
1: yes. Kure taitas. Miji jambo 8,150.
2: So, chingi chok star 448 hash. Agi muche yatu kusise chwandu kulitori nyuru na mirabi shagu.
1: Ego, kuto menyuru 100,000. Kumi iskine nyuru enori itiota.
2: Mite gide nyuru. Kale ingi tiyo gine nyalu ya igwe ichepchabitu. Agi chill star 448 hash. Kutigere le doisi kwa ginde unboxi number 2. Yata pakaraka.
1: Agere ni haji tane ure Geoffrey. Kajutu uge number 2. Tinye 4,093 shillings. Oino haji tane ure Patrick. Kanyo orjige 12,392. Box number 3. Oino haji tane bo 696 shillings. Kikure nenende te John. Congratulations, John. Gajut box nato lagi ne negaranya urgel jin. Michi cangge gure ne ngah gure Sarah. Sarah, aku gajut box number 6. Kutu yak 4,206. So aku tanya yang gune. Bagusit number 1 awe number 6. Kau yata nyami baratit. Kaya kita mera aku tu mau iset. Amaje iset. Agi gawai gana fasi. Nato nebo baratit star.
2: 448 hash pogsi number 1 pogo number 6 kimache ya pogsi shechono gigiril ai nono kwa ginde urabini imuchi ya talago matinye lakini mitenje tendo
1: Humphrey
2: yes
1: kutinye ni other 2117 and to get number 5 mi chitano agere.

0: Yeah, no, but I was excellent. I was in a size of a little engineer to win your tongue. I'm a little bit. Agolimbosa kumina mbili kurati ya nklimote digital man
1: kurena msalwe iwana iwe dhabgab jinga mwenye weni mambet
0: kewure kemi teke chengele jirmetu wa weni anitan nginyoro barainda igatpiga nguan big mood kule amun baroi niko matinge sir big mood eh asiwa bitke jorubi kia ter chega tishe beta braini sadok
2: weri amuna jama
1: kijamege
2: amuna iwe eto
1: matinye ngala iwe migo mye
2: Nana mena at twa kwa na juna na me mitwane na kwerta ne jabo jabe si mo yege nu akwerta ne bare lenate akwa ne ga subu en akwerta ne bare wes dien en we mar nu wa go ni na kwerta ne bare wes tege kwer yon go uno ye tiene nda yo
0: kongo e jita se ke rilare
2: weri weri gile me nemie
1: nemie
2: nene ke sal bingi noy
1: Ajam me gaya kab soi gue tammi wel.
2: Kali wel aja buat anak boleh sering kata saya bijak buat orang pantai ni. Selain itu tahu ni orang faham ni jual apa pun jual tahu ni apa ni jual William semua eh Teresa semua eh. No, guru orang tu tu pasal jual mereka ni. Kau jual tak cerita? In Teresa dia, ak Teresa dia kau macam tu ni gila mo.
1: Hey.
2: Macam kata siapa kau buat anak, mau tua buat anak, nak buat jual.
1: Kongo ila ribonja genge shabik suguno
0: fundi almaganyu
2: we ri glimbali nemye
0: nemye
2: amuna oyue to ya amuna oyue
1: aja mege kabisa mambet
2: kabisa bwana kita bol maganyu ri ayue ayue
1: goi
2: kaine koma daniel putu na bol maganyu na no de bitu ndani yo ayue
1: ehe
2: e agoren Nana tolen laptar yule ni ure nambo si agasto mae chuge ni una wae ma sabi tute no ina tolen en boyota no pa segero ure ni lariye segero I kwa kwa tebo wata itri zetar wo tuwe tu tebi tibo si zine tenju ben to na lol magan kuni thakara nebo tuya gai wende un kara malma lol nebo taro piat boyot kwa juta e ni ono leni ma se uti non pasta ite ki nilin mutai wale lol nebo taro piat ma sabi tontu unwe ikili men o mokini ito wandane Wei Daniel Budu bwana kaine so bwana unaona wiki nime
1: Kongoi kongoi fundi
3: The sky it emo

0: Waves app nguno yuto ginegei ole nyorchini keteshet ab Emo FM epchit Emo FM nguno eng ole imitei ak eng kasarta age tugul eng MediaMax Waves app isub tetutik tugul che ichome eng kasar age tugul downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan ko App Store MediaMax Waves app ole nyorchini Emo FM
1: MediaMax Waves, more sauti, more you.
2: I'm your new Kapkea Evans, Deputy Governor of Wasin Kishu. I'm going to need tickety no more FM, Koibwe Chairman.
3: Kagoitsaita ketil tikitit niko kasarta nebo gilat kambut kewin mesenit patay
4: kupunjiani tunakuja yoyo
2: Meja ke som kejar naik koyan koy mengaret agak buat situ ni ni level rate asa koy mengaret ni nyata muta urut level rate kejni opportunity sejang cegi buat ko buat ko kagawa level rate ko exit ke meja ke som neranek tukul koyan ko buat koy mengaret ni tahun am mengaret agak tukul agak naik level population ni rate ni grow ni ko market ni ready ke meja kita ke orang yang mengaret ni tahun agak som urut yet tukul kejar buat level rate nyata web cie tiki ni boleh mau FM asal naik naik kejang boleh kita mengaret.
5: Aku ini ada buat tu, ada K24 NBC. Aku ini kuku gede bang. Aku ini ada digital TV. Nampak tiada ni. Ada ni. Ibu setting agi cewek ambo. Channel agi cewek sekarang ini. Ada ni. Aku ini Sky 7 channel. Aku ini ada ni. Aku ini ada K24 TV. Aku memesi naik agak tu. Nampak saya ni. Enu tu nali ni.
6: So kamu ruak lemo. Ay. Kage ger duga number 2 ag number 6.
5: Gune ku agak. Eh, agak berduga ada mangkapi.
6: Boxi number 3.
5: Kibendi boxi number 3 agwa gindeni aniton 14,000 kuitipigata.
6: Kuitipig 500.
5: Yani bichu hupi pokol mutu agwa gibide ni sabari tenge kima kibali jumatatu
6: nebo. Yani boxi number 3. Kasi utako miyo boxi number 3.
5: Iti yana ini sili sana kwa sili ngiptem labati nguni agwa boxi number 3 na ichi ile ne.
6: Star 448 hash.
5: Ama yagwa yabe marathoni na ile. Mboxi ni number 3 kuwa gindeni kabini kimibarang misi 14,000 mbichu miatano. Ile bing miambili chatai.
6: Ehe.
5: Kwa chutu kitiyo.
6: Au kakimuwa kele rani kwa raisi. Rani kiyote boxi. Iyote boxi number 3. Akwa jege tiwe kimuwa unboxi ni kakinde jipkondo.
5: Igere kwa gimiti kwa msaka pika kile
6: ngutko. Mwagimeje ibatisha. Ngimeje iwe directo le miji jipkondo.
5: Igere kwa gimiti kile ngutko. Nye kutu maka inamegi kwa se kitiyo kimuwe.
6: Kimeje iyad boxi number 3.
5: Laba number 3 nota ni gere ni nota ni chile kitiyo star 448 hash agi labatu
6: number 3 Henry sawe uge yad boxi number 1
5: agi wadi bawal sumok malaki ni kibi number 3 ngu
6: boxi ni mije kondo kiwego boxi number 3 kena miwa toko miye boxi number 3 number sumok ichile star 448 hash
5: agi laba number 3 gere kuchi chitai Isabella
6: Isabella yes
5: Ako tayo na wanake, eh, kirimata minu na Damaris.
6: Ehe, Robin. Ehe.
5: Gaino ako na jitana gile buwana Isaia.
6: Ehe.
5: Kiriko uchicho Bernard.
6: Bernard, ndiyo iyo tena.
5: Kakumuwa gile, eh, number 3 na oto nicho, kini
6: eh. Aha, ori ni jitana gure, John Bate.
5: Ako otko meto.
6: 14,000.
5: Ako kukuya jita msalwe. Indo ni kema ishe silingi ishek tama naksakol, akselingi ishek tiptem. Ako kutoma iwe nato unboxing number 3.
6: Wai.
5: Ichile star. 448 hash.
6: Iye? Star 448 hash. Kagiinde 14,000 duge number 3.
5: Awe okay, mbichu mwagal mwuchu kichenge, kumuchi kwa genge mbike tai, chepende kwa kep kondochu.
6: Meganchu wale boxi ni yote kwa number 3.
5: Yonge ata menyoru gi, igeti sai noton. Yonga lian.
6: Ngumenyoro iyad, meganchu wale geyad boxi number 3.
5: Ichile star 448 hash, agilabat boxi number 3.

0: Ye ngale go jaritsa bana ke tsaya ke nna tsang go tlhoka ga se kwa motik o le ke tagra ta yet 209 alone emo fm
1: ne ne ke le emo
0: ne mie
1: amuna wa yet o fa
0: bye bye yet
1: aro na dira ene le die mo runa request ya
0: ehe
1: ke di lagi no i want wa ngi te na ni le ki bir se gene wa yue
2: mata na yang kot bana
1: Yagele ne guya ne kita giratim bu.
2: Kita girata kapsa.
1: Anu bu jiba yang kabir ke family bu ana kerja nak jumpa kaji o ke de ende le lo bu ana anu bu yotor ko inye ne kewe kinge o. Abu ango una anu fa ya tirop bu ana.
2: Kongo I tirop.
0: Kongo ya rap tirop ni anitan itu kweje ni anitan koke kase bitu ko elija bataret. Ah, itu maga sih jadi cah MFM.
3: Eh mana lo?
0: Hey,
3: kamu nak lampak itu siapa tu?
0: Bye bye, wey.
3: Kau ni jualan sen ni buat apa? Kau jualan ni ala jumia tu.
2: Aja jumia ni.
3: Kangen apa ni?
2: Wey,
3: kau ni met bosnya siapa ni? Wey, kau tu kan, ayam bosnya tu kan jumia tu. Neka mana ni lekor ni? Kau ni dia lo. Ane ini waktu segitu ni.
0: Hey.
3: Ane kau bawa oleh bawa nama gay, faham tak nol? Kita ni.
2: Wei.
3: Yo bang, kau non ni. Kira faham tak nol?
0: Hehe.
3: Kau ada sabiu tu, kau ada sabiu.
2: Kongoi bayat.
3: Boleh sih lihat malam tu.
0: Kongoi mat, buat ni ane tan. Saja.
4: Hei lemo.
0: Hei.
4: Oya kalau memang kita selve, ye lagi gila di lagat. Selve, get go, nak gila di ni aw.
0: Let go.
4: Gila, let go selve.
2: Gumai le, wanti ondo.
4: Ah, mai le, wanti nak apa pun cita buat, nak gila kita ni mana? Kongo lemo, get yang kapi buat buat nang, itu kan kosong dah musim ni.
2: Kongo itu aja.
0: Kongoi.
4: Mabes.
5: Ni kokwangutika kipsalbe en booster yat kiwekse komalo asigete senta e kwangutik. Emo FM ni nyotul.

0: Aku cuma nak cakap gaya pendek orang nak cakap gaya nak cakap nyamuk. Puan dah MC.
1: Tambah lagi lemah.
0: Kita macam
1: mana kita sih?
0: Baik baik, abis sampai mana?
1: Kuat, dah mulai semua. Kau macam cuci biasa tak? Ayah nak nak sor, karena tiada mana beli. Dua jam kau mungkin kata kau kerja. Karena jitu ni buat log, amun. Ia ni ni amun ciri buat, amun dari ciri buat aku. Ia ciri agak tu nama cuma. Muncul kau apa tu agak jitu ayat pasion, pasion kita log. Kau tu kau harap dia terang. Kau ni jenis yang mana ni? Tapi di kong, kamu ada kuasa nengah. Tapi cuma ini nak berdarah kong. Semua lelaki main main begini ni ada betul. Kong kong yang dulu, aku juga ramu sendiri. Ini pun kerana macam ni saru. Kawan kawan yang kau ini, kau yang kita hari aku tanggung, kita bersih ini juga. Kamu muda di zaman itu nuah berbeza kan? Kau cakap ni kuburin dia siapa? Kamu kau kau aku macam tu ni kau betul. Sebab aku buri lagi buri kedai yang kena lah. Ia satu buah makanan dah. Aku tunggu yang mesti makan dia nanti kalau kita. Aku tunggu kalau kita kena mah.
2: Kongoi.
0: Abraham.
3: Yang dia kena mah salvai.
2: Kijau mereka Abraham.
3: Kongoi kata sa, apa jatuh lagi? Mah main alir. Gap gap kena alir. Boy segalak. Tapi pasal sekolah ni kuat. Nyesen. Aku juga dengan orang orang kita banyak. Oh, ini juga mesti saya juga mahu kopi zaman ni. Berapa itu guna? Aku macam berapa? Oh, kaya kaya gitu. Jaga aku juga. Aku juga tak aku sakti. Tapi mau biar aku macam aku macam mana kalau kalau kuanta aku macam ni, kalau kalau selve.
2: Iman.
3: Oh, kau macam ni juga cungkan. Nama ini, kamu berunsi. Macam ni kita kamu belajar kan? Ikan kau tak berunding sih me, pada aku berunding sih me, toh ngalal. Si muat juga tiung kau ni leh je. Oh iya, ni awak nyonggur katam, pada. Pada aku nyonggur katam kungalal jin bahaya. Kau tuh ngei. Kamu je leh sih lemah rana ogi, nalega lakuan di, aku cinta lau bahaya. Kamu tuh ngei lau bahaya, kamu kau jin meta kamu kau jin. Aku leh kau jin biaya aku, kamu kau itu kamu meta kau ni. Ini ajaran dia kira aku boleh sih, naga aku sih naga. Kongol kau metan, kau ni semua tak ada aku, kau agi tu lah aku. Kau kan kau kubur boyan dan nasi net, kau kubur boyan nasi net, kau betul. Kau pelajar ni ni lah, jika aku kuliah di aku ini aku tu nak kira doa. Aku tak aku info milih nak rara. Ingal lagi, ingal lagi, ingal lembur aju. Aku ameja ni lembur aju iya. Atau angin alaga kau tak puan ni tu. Ya rib puan tak apa, saya muk puan tu. Punatan ni, ulang, nonatan ni, lah, lemah tak tuhnya guruji. Kauin, gogan mama, ino, utah tuhnya ngalal jawab tuh, rasa kau alak tuh ini, dan aku cerita, nalar ni itu masa sepon, pon dah ni amasa sulagoki. Kongoi Abraham ram, no, enjoy ni.
0: Kongoi,
2: kongoi Abraham,
0: kongoi ni acan kaya saya rejo soi.
4: Oh munga kwe.
0: Kita mege.
4: Kongoi kita, lalu kita ni senang kacang ini.
0: Kiko yang nasi rejo rejo.
4: Lagi lagi ni ada bapak muda kalian puna.
0: Kini lagi garu besar nama nama kiko ikan.
4: Kiko ikan ini mang kongoi ni orang ni lagu, ni orang mai lagu orang ni lenjin. Kiko si canggol lagi kita di negang ye. Kiko ni dorang tu kete orang school isi kau lagi kan ni muda tu dorang tu lagu. Kau kau tu lagu ni tu kau tu kau mai kau kiko orang. Mager orang aku, gua mager ni, gua pelajar ni, sisi ni, ni mager lagi. Lagi ni, mager aku hanya lagi berhenti tadi yang dah bandar ni boleh. Jauh jauh nyoga, nyoga muka gula. Yang lain, anak ni, gua ngalah ni, kotor gua gusar sisi ni. Ni macam ni, awak ni jangan ada. Ni guna ni, uni uni tu, gua sampai bawa gua nyoga, jangan leh nama terus gua. Mat kau ni, jinnya ni, awak tunggu nyoga jangan, nak gua kau ye.
0: Kongoi, kongoi rejo. Vini.
5: Kami dia gilismu.
0: Kita mega.
5: Kamu nak ikut anda bani?
2: Aja mega, kau sah ikut kami well.
5: Apa kira lagi lemah kepala, mal lemah dah menon. Amalim, ngomete ngalek abo, ande nangoron jambit, jangalek, kubit, kisimete, daban yang silemu. Amangut kumai bo, nangu, wikike, margove, gonyi, madaminan. Kule, gonyo, bagay ka, nige ngalalen ka, mul, kubit, kime, kubit, nangit, yoga karta, lagin, mami. Boto ko, ginde, subulenga, kote, kayak, subul, ubar, jege, kanyo, go, gori, bla, janyi, ka, mul, nuwira, nabira, le. Aku tu sejam hari sama dah minuman. Ibu mami kita
0: kongoi, kongoi, kongoi missing, kongoi, kongoi, kongoi missing. Baru kita ngada banyak duitian. Nixon?
6: Ia mana bilamu?
2: Kita mega.
6: Mana iwayat? Dah mana?
2: Aja mega kap soal iwayat.
6: Iya, regina muat ini penting lakukan. Kamu ini jika mungkin tak kuiran, langit mata kamu tidak segera main karena yang kau dalam ini. Kamu ini itu kau baru tahu cara tinggi tinggi lakukan. Nampak untuk itu, kamu ada lagi yang lain lagi. Ada kau mana lakukan? Namun saya mana nampak untuk itu lakukan. Ini betul betul lakukan jadi hendak yang itu. Kamu jangan nampak kau dalam ini lagi. Namun ini mata kita ini mata tinggi tinggi lakukan. Kamu mungkin juga mengira, ini mana itu berbuat ini cara untuk itu anda gitu. Madu lah, karena mereka boleh kita mata cara yang sih orang ini memang itu mereka mana dah nak bawa orang boleh untuk
0: dendera. Kongai, kongai, kongai, missing, kongai, missing. Ini acan Hillary segera.
7: Woi, woi, gile mak bil tamsa boh mune.
2: Kijam lagi.
7: Ayah tu jual bil.
2: Kabisa.
7: Jika itu nama jawab muat je, lakuan naik lembu, nama jawab lejin, nama jawab ni sah, nama aku berunci jawab sih net, lejin gunjuk aku kubuaga, kubuaga, aku bih kerat namuin, untuk saya kata orang sana kita, aku tu mutunya, nama jawab lekorok, lakuan aku kan kubuaga bijo, kuda jawab asli ni ke bolinya, atau ni kupuas ni kau itu, kita kan lagi itu, cikgu lakuan aku ingkori tahu, ramu guni mat ni lakuan tu gitu namu, kuting cita kamu gitu kilauai. Jangan lagi dilakukan. Kau kan kecuali kau ikhlas, jo. Jauh terangkan lagi. Jadi, aci kau ekwa. Kau mesti kelihatan muka selalu hilang. Kau jangan kau segera.
2: Kongoi lari.
0: Kongoi lari. Kongoi mesti kau niat apa sih?
8: Yes, jangan, jangan, jangan kelihatan muka selalu hilang. Mana?
2: Kijam lagi.
8: Iga tu anway. Ayuh, tadi lepas mama princess ini tu, mam neno, enam pesan. Aba nyuwun tu cuci kangen hati. Kamu kira wira dojoan eh? Aku itu am kau bina eh? Aku lakukan orang ini, orang macam ni, kita mahu ni ada jenis ni kau wira, ni kau ni, tapi ni mak kau wira kan kalau, kalau jawa buat family ni buat wira, anjung ada lagu buat ini, lakukan aku wira gusi. Kamu ni lembut di dojoan, kau kau tenggara, undang wira itu kita tunggu dia. Kau itu pas lo kau jengkuan dah, atau pas lima mahu betul ni, kau.
0: Kongoi, kongoi missing, siapa kongoi missing?
9: Hii Julai, toa baridi na bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Usikose sura ya pili.
10: Eng Emo FM, ninyo tugule.
11: Itagate nilogo yekichoma mungaretka ininyuko elisheba chebed. Tetaata kopja ita eng petu tabra ini, sergali itrabini kejito silingi shok billion somok kuiti inaranege elup shok pogo lagenga kiptumako inge eng emez komugun kumunligu tinibanyota eng tetutieti negibe indigi suldae eng gatoso shok tamanak sesite in counties tugul artamak tisab olinyoru inaraniyat aga tugul silingi shok elup shok tiptumak mood te matwe tinibo oeng eng rabinigi elup shok ekonomi tegi tabonji sergalit naran aga tugul gonyoru silingi shok elup shok tiptumak mood te matwe tinibo oeng eng naranigi shok onge tegin sekitar mana aksesi itu awal tip termak soal oleh inguadi target tu oleh ko neranik marguni sabini konyo rurabini contoh gore tagengen bagi lang sabitab neranik kubun mengaruh sege akpai shoni kalak cipa bandap tai cilang sabinya ak ucumi nivo imit kabu ma ministan baka bati seteng imoni mutai kagwe kole nyalu ing pigap imoni kutete tute tasargali ne bagi gati chanjo giyagi geng imit kamo gole emwaet kole tindagil jina ikcha change kongololi ing tuyete nabwa Kenya Meet Conference kini tabelu gushabenga kipte maklon kumwa minister kule magat kora kigirgele daktari ya kichibwa kiagige kukabaishe kerche kichibwa kiagige ngorete ni titaya tengmaat kule ibetie mwani kiagige chitito milion chekmut kienuchmut ingi nyitakato kule kusupkia kumyanuwa kige che mako kose kercheka mu kiginya ngorete ni mo nyalu.
12: These reforms are not administrative exercises. They are economic reforms. export reforms, public health reforms that are designed to restore confidence in Kenya's livestock products, healthy animals produce safe foods. Safe food earns consumer confidence. Consumer confidence opens our export market.
11: Atas kamu ini nasi kulit sesuai itu tutup kibogi itu agi bayi semu sangat itu tapak sari ingka mara tapak agi itu boleh ing imonya segera kerinda curi tapak agi agi nasi semu tapak ini lebok agi itu boleh ing imoni.
12: If left unchecked, this resistance threatens not only human health but also Kenya's livestock exports. Many premium export markets now subject imported animal products to stringent testing for antimicrobial residues and responsible veterinary drug use.
11: Kawai sih kesara toko magolete terserlit kota skillji negece kinyurcini pada tahap kaki kongete ke beberapa tempat mana kau inge engpo lagi inge awi tip temen engpo lagi inge agi tes panjago punne kiagi gap imuan kongete elubushet pagal mood aktip tem aktisawa pagal inge cotoko metric tons inge ni tabel bushet inge aktip tem kau inge agoi negit metric tons elubushet pagal sawal aktisaini inge ni tabel bushet inge aktip tem aksesit ina tago ikasini imuan ravini tetetos selingishet billion pagalangwa naga nom
12: Once we have got the anti-track properly done, even if you steal a cow, you know where your animal is going. With full implementation, all animals, all the 72 million animals will all be have a traceability aspect. The chip that we are using, you know, for anti-track is actually locally produced, and we don't want to start importing it. We want to make sure that we are scaling action so that produce jobs in Kenya. It's not just a one item issue. It's many things put together. Is jobs, is technology.
11: Chato, kologo yik tiba mungares kaini nyuko Elisheba Chibit.
10: Keb chinit, emo sta mungaret eng emo FM. Ninyo tugul.

0: Ni kotetutietab teb sinai eng emo FM.
1: Kinetige ortinwek cheimuch kokonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
2: Kitesetai, ngiro tilya, kakir tilya.
3: Ngiro tilya, tilyetab tilyanutik.
2: Dan Gameboy.
3: Itab Samo.
4: Ochamege, baishechu.
3: Bye bye.
2: Amune alabain Samo.
4: Kilen Samo.
2: Oye, raa kararan kurino, akwa kwe kumita un raa, akwa tuku kabaral sumo kwe, akwa buwa kapsa petoi mungare.
4: Ara ngiye puno ane bakan kordin le, bak tingke mengi, amma baku wa amma murai salatai.
3: Nganya le goyat bolo e, ngogoyat bolo e met, oye goyat bolo e met ewe, goyat bolo as ewe.
4: Ako garas. Mukunni orang itu mawaya, no kau kau apa tu, no kau biar no kau train dan no kau naik kau ikut dengan kita lagi. Ida mah mawaya ni ni kering kita. Kau tak kira sahaja. Apa tim kau je, no kau buat, no kau pun. Jepu kering kita, no kau kering kita, no kau kewa je kira lah. Salah kau betul aku, kanan kan dia. Lagi no kau nak muncul kecil, kau kau ni kau tensi, aku ni kau tup. Jika kering kita, no kau ni kau terlalu sebaya ni weh. Tiap hari ni geleng kau isi. Ia mesti yang muat kita ni, atom siye geleng juga kau isi. Arah makan iya teh. Kau mungkin orang ni kau jam tahu kau tahu muat mawai ya. Aku kau soal mawai. Tiap kau kau je bunuh para para ini. Kau saya setua kat kita luna orang tu lalu bunuh anak kita lese kau kau isi kerja mende ini orang tu lalu mungkin yang ulin. Nada ni tahu tiap hari. Abu tiap kau kau tiap orang ni mawai. Kau kau kawan tinggal kau lepas dorat kau kau tahu. Agar kita lepas hari ini mesti kami tunggu nanti untuk itu company mengurainya yo. Lagi ni buat kau tingkap cakap jangan missing cepat orang kusir tingkap kusir kan hidupnya yo. Oh tu tuat.

0: ba tai nyayo ku ga me ja ate pite no ta meling ga wire in kampri ta ni we ga ma wire a me ja nyun ma ya am ga tung ga na ba ga ma nut ye su me ge sinye di sai ge me ja ko bar ge nge je ro a ma ti le ji ku ga me ja ngan di me kityo ate ba le inge mu shi mi wa na ge tai na na ri wen di na na ba sa ta sai ma ti le ka te be a le mu shi mi wa karibu je su me ara inyone ni mwaywe jile jine kwanko ya ambasata hii kipo wa Kenya ni tarati diga ap Kenya anan kimi tarati gai kimi sinyad listi ni palako kiki tarati jingye sume siki ya mwage la mwage sena nat Kenya kukipi tarati inga mastanin kungko tko mami ame chao sa mami kapsi sume aya ngolyota ke mati leji ngajana ni yoku jita speaker kune kwenye mbae ananan pasumok inge ngaundi Eti ya gele mega gele no bai ne bai MB Jesus me MMCS kare ba around 40 something ke finya bai shule ke chanke wok to sai ya ngas ko wok to sai ya golen giba me giba me gasi ne giba me gasi ne lagi ni mami magase ke lagi to arte ingo ati ni mega gele no bai Jesus me mate le ji to si me guno to i yo gele ba mbi anya me yo ne pasa ta ta sta en golin amne asenyo ge me gi wok tin korte me gala to gol ngale ga sitimuk kumanga tal tosinyo tarabolo ananga kwa jal kwa kituku ya maji melinga kitinle kimoe ku yo kikase ngale no agele ni to wan rakta ni plan kasi ko kwal ban ko toy ge ge sisi ngi ga chido ni wan ni ge jutin ngal de ujo ai ki gimete ki ko ingo tos ki lel ji jo anan ge be tuna na magwasa kama ja som kwa ndu ngi kwa kai kai otarte ne pale tarap to a meti ta mwa uta ma pole en sam le ga ma ji chem kini boyo ne ginyora aksite ni nyo ngarte ne jaba jaye jenjo ko be sabe ni banu ran toni kya aran be nge tungwa ingo so magase kya una baga ke chu yo ameta le pole agos ne gara ge jana ya ngo sirte ne bago kwen nyo ne gite gi beti sigi ka en tinge sigi ka ke gira be gi sigi ka en ge ni ko ne dara una raeta tama na en gara eta tama nyo ku go sirte ge jana ya kor ne baga ya to ne gila ba mbro chu baga chek ameta le pole Ete ta mwa para pole ngi ndu ya beyo ndango ako bage ngi dana ya ngu sita wara ne pa mare mo taktare ngi yo cho se ba me ta le pole para ki dana ya ba bu ndu ko so maga se yo a me ta le pole a cho so maga sko ndu ik a le ta obga ya i boi shuri tukun a ti ma wa ya po de mwa ile yung ka ni ko ta ble ke cha go ndu yue ndu ki wa po si sa i go go wo men rap chi ta i po tem na aska ni gen na mga jare ta sna ba i Ngota bo.
1: Koto mama la.
0: Ya bage le ga moe go musho.
1: Kongoi.
0: Yela galia?
1: Koto mama la sa buti ni sindia. Asa buti ni ne kure iwe.
0: Ee.
1: Damaristo.
0: Aja komaya, komaya, iwe aja komaya, aja maya ngale ku. Wale ni sungula le ka we ka sale yi. Ngota bo wa ye le ni kula yi.
1: To mama kapsa.
0: Ee, agere mushimi wa je. Agere mushimi wa je pesha yi nsami ta bwa te ale kase junguna ba ine go bas bra ne ba yi ne tere ne ba je sume ama kini kita ka to ne tia arap to
1: ehe
0: ora ya ngi ni mei meta tang kwai tai ga jine we mushimi wa je pesha mu je pesha go me narobe na ga yere ngale ka sporti la maya go ga ndu cha to ko cha go mo nyo bra ma ngale kwa go ngwe ma ya
2: go ngwe ba jamet garo ajut cha kidogo
3: eh
2: ajut cha kidogo bi ga jesu mei
3: ehe
2: anga kidogo
3: ngae jo
2: bi ga jesu mei Ugosu wa koyat kone Pigo abche sume Kupitia silengata unande kwa ndiyo Chiki mwa eh
3: Changapsa
2: Mwa na eofa sayit nubarabishe
3: MCA
2: Kondo jini nga
3: Kondo jini in Senator
2: Mwa na ndo jini County Assembly Matile ji lagini Unga migi tu pigo abche sume Number 2
3: ngilengo sar work sara o leje sara o
2: armeri yo sisi gana
3: yo sisi
2: kiko go gilke mayano ondo go ndogo mo ndogo mo ndogo go musta boy sing abambeta moja ko te nara kula o musi sara o nyogo ebu mendre
3: eh mot go mendre
2: ki gurwa te ngwa nja jugo go urwa la go bu mami hina yani my explain ni ko le meje nyoko ine ki meje bi kiti nyaka panganuti a number 2
3: Lego sara iwe ko magi magi muso musigele
2: Jesu me tame Jesu me
3: Jesu me sinye go batingo mi boloyo koron number 1 mite general
2: ege pe bolo bolo go koine bolo
3: igere nga genyine go gilge kenyine kokogilge
2: mwao loko pai mele jo tikokogilge ko pai me sa saisan musa saisan
3: yera ora ne ngoto ngete mosoriat go get ora ba mwayu de jam go birito tong
2: eh
3: acha go jap mai
2: so kete ten diga mu go gito bele de lungu eh ne ngolia ta ke
3: misi tu 1 2 3 je miyo sine jo go
2: nyoro stume de
3: to ma nyoro ane de lagi
2: agi ngalali ngi
3: go go jor biga go kuita lagi nyo sine
2: Kotamani Jolaya.
3: Aja. Kigona wayati.
2: And I won a quotation again.
3: Quotation, give me 1.2 like
2: 1.2 one, Missy Alemi.
3: I am the man.
2: Ko ko ine ne ne ki ko ine ne gele rani oye kai ka ko ya ka mu in ki ngo mi ko ki kai kai ne ki
3: ko ki te be ki tiara bru ko gele ji ongi wa Australia ko ta sak pan statement o ko bi jit kod mi sing arai
2: mo ma bi te te anu no
3: ma bi te te anu no to
2: ago me ke jere aja mo me ji amun de ki me ko ngo le bi ka ko le ji ago sana sana bi ka ko sirai Aku pika mosoriat ko je mantra ngenya.
3: Igere bi nandi. Eh pika ko gwenyu mosoriat no tukul no.
2: Eh mantra bi jo.
3: Ko ta ke tukul ko giko mandala.
2: Yes.
3: Awo nyungu no ni. Awo ta.
2: Aya ngage.
3: Eh
2: se gago istana ngale ga bang state.
3: Bite general.
2: General ko ngwe.
3: Mm.
2: Ni ya te fet police station.
3: Eh jeb kule. Ni ya te police station ni jere be.
2: Ya me tengu ngso. Arab gnach.
4: Oi mure jwa mure.
3: Jamme ge.
4: Oi gara turu yo jam ge sabon yo tinya ngol yo muri jugo belel ni jam gude mbo yo mogi yetu bu ige ma ngal de jang ge de mo ni berit ko be gala ni mo jo mu ju bi ajab janu na rabin ko ngai de be iri buru bara to ngale ge ko me de ki mo ji tay mo ai le ki u gi ne ta to lu la ko na ga wa nu ko la ba ta nu ni ko to ya gi ne kami lakukan ia dalam kami semua kau hektar num abu kan tu nanti nanti ni mula tu makijak tinggal dia korat ni bana tu nanti jenuh ni negel kelu ya gelat gelo lah gelu tu tu kami je nanti lagi temu apa ni kalau ni kami sama mau alin aku tu hujung gay lagi ni kamu boleh jauh le mami miat nasaru miat tengah miat Kalau aku gigi tak jadi rirai, ika rirai kik, ngori rirai kibo nyendo, anak ngori rirai kibo nyalenda, ibu ye agi besi. Untuk kalau apa tu nyawa?
2: Tamsa kisi risi ma.
4: Sekarang jauh ngui jauh ngui nyora api, tapi jadi apa?
2: Wei.
4: Asal mau ngom ini tetap ke, kami jadi nampar ini cemiu, nyaman dengan cuci. Kotor itu berjine wah lakuan ini nampari sejuta tu.
2: Mhm.
4: Ni lakuan lagi ni boram no wah. Lakuan tu jute kan wah. Kau kata lakuan ni kalau larap kelai kolej itu guru wajizin kau yang ni mau ewe.
2: Nih.
4: Ibu kaya ngalal. Ibu kolej kotor itu nampar mukia kasil abah mesti kotor itu akhirnya lakuan kah tiol kotor itu ni mu. Kau lima, negi mau kau kita negi bosan lepas aku ni deh.
2: Heh?
4: Kau lejar, hanya tinjau kau itu lebur itu nunjuk, aku awas mati. Lagi ni, ini entah nunggile ni uli kau, ini uli kau. Ate bengi atau kita sebab orang ni negi uli lebur lebur rapi aku bosan di sekitar ini. Ate boleh. Tuh sekarang indah nanti korupi sekitar ini, kesungguhan ni agaknya saya mana, kenapa sih nunggu negi nyai? Tuh tengke kau mulut.
2: Kela aja.
4: Aras, apa yang suka tunia? Aku tunia ane mohon dari ngal cumi. Aku berwala kuana tak kemagah aku sebentar lagi orang ni. Lagi ni dia kata orang lawan tu, buji ni kisah jinis apa? Aku jinis ni mula tu, iri de. Kalau ni jika macam mami kita naik, engkau buru-buru je tak ya? Kita harus kei, kuajam kita harus tici. Kalau tu naik mesti mula juga lagi apa? Kaya kira amu jika ngalat tu naik, kau mau bega aku. Digure la kwara tagi alles chef kwe menye magi aku menye magi kala itu tege poldo so kuma so tor tege aku mi gondo igas mure jugo gere ya kakiba tuyosek chekakiba chekere bunet ab Kijuru arabet ak rabinik ab Kijuru kandala
1: wei
4: ager karobun kukamaseke laptiat kamisa konyone ak konyone arambe kumene kanyone arambe nyone kone tamanyoru chi nemi kutoreto chepkorotune aras murechu ngotem ngala ame chi neitinye mugulel nikisichin chi nekure chepyoso kongekas lakwana weka kakobirchi murechao ngalal imwou ngot konyolu kotep chichoto kunoto amu ngunoi ndakami chi nikirire lakwanatak takamataite kochenga nguno kokol kolecho kabara borto momi chi nekaswo ngolio mekomuchi kotwet ilololi neirire kabisa kokameche ale ngote ngalechi kamanur amamwa ngot ameche kobirchine wasime lakwani akokaschine ni mugulel kokaonam namba okoite namba kinde chepkondok chi chibune mutai kalelen dildiret mokinyoe kap sapit amu asmatic akotinye epilepsy kokerichek chotok mokinyoe chi mite chito nekikure specialist naonget komi eldiret ako nekaloldoi komoite eldiret wetono kokameche mureche ale kilya chi nekandoin nekikor akotimak mokose chi nenyalildi nechutege ngweny mokose chi nelipeni disability toreti ngo bichu ko otoreti kotoreto kamuktoindet amu kamwa kamuktoindet kamwa bukuit kole kiomi ngorkoret komaemakenake kionyolilyo mioni moikiro aras kiomi anyi ngori moiloksewo ameche asom kaminetab kekwarab kilai asomo kityo obirchi simet ngenam kokas biik tugul chemiret chekoseretyo ngot konyolu korir lakwanata kunoto ngotepche tugul chu kemeche kekwechi kebongonichu mongen asin sara nekole chito kokochi sara ngecheret sara konemieno
1: sara ko mpin mca nebo en kosirai
4: oo mutwol
5: sara mutwol
1: kitemeli kolen kokilke kelechi ha kere lin kikome ngalek
4: sara mutwol kokararan neosom biik ab kosira alechini ngobeti chepyosonoto ngecheret obendi kitomoit amu kiawoino olekilenen kiptenden kokikobat oret museret kabisa nenyanyawet ipkonde koit londo biik nguno makobendi chepyosok ngomi oret ngomi bitonin koren ngoroik kararan lakwana kotoret chepyosona biik chobo kosirai kotokitchi ngecheret ara as murechu kosomo kotoretwo lakwani
1: mwanambao
4: namba chebo lakwani iwe ko 0728 062 alafu
1: 124
4: otoreto kokas emet somuo olejo lakwana konyolu konyalilyalila kotkwaike olengololdoi akomeche kwo sipitali lakini kokola akine kalebu koit mwa iman sikotyach enimanda akimwa kitemwochi biik sikonai kole kemwa matetuk chekichome ara kosomo ngominetab ke ngotem ngalek ra sikeng'alal mabo chamet kora lakwana mionino
1: kongoi ayokchini eliput agenge sikoyan tugul korok ngotko makat kwo sipitali ande eliput sandechi eliput korok kotiro kit nekiyoe
4: wei ako ng'alal obirchi sikong'alal sokas ngotkomi chitoto man ngotkomokitoreti ngetu lakwana man
1: aya kongoi korom kasit kabisa
5: korom
1: soso ngotep kecheng lakwani sikeng'ololchi eng yutoyu kitikin yan tugul sikecheng'chi elipu
5: sikecheng'chi
1: 500 akonu 500 indechi yotoyo
5: korokende eliput
1: situkemi
6: Akimache inai mising kabatishet nekonin kelchin neo tep sinai ko tetutiet neinyoru walutik chebo tebutikuk tugul chemokyinigei
7: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa kwamba upendo wako ni wangu na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo na tuombea dua kwa mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
8: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.
9: The Sky FG Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul jeichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutak inegei ole nyorchini keteshet ap Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imitei ak eng kasarta age tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul jeichome eng kasar age tugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan ko App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini Emo FM.
10: MediaMax Waves, more sauti, more you.
1: Alright, sama-sama kita setabur.
3: Sige jeng lakwana.
1: Me sige jeng lakwani.
3: Iya.
1: Iya, sige jeng kena gili.
3: Uh-huh.
1: Yeno lakwani.
3: Yap.
1: Aku in... Aku in disipetali, sini... Aku jeng kena ngotuku dote.
3: Iya, sini gagi kuri apa saya semua
1: kaya jeng. Guru mita kaya gini, meni.
3: Guru mimani kaya besa.
1: Aku kita setan gini, meni. Giku guru mita mita kaya besa. Kami juga orang yang alji sin koroi.
3: Anggur
1: ini.
3: Guru ini lah, gud kuas mati ke?
1: Iya. Aja koroi kita pun nanti ni.
3: Wilcha.
1: Usir suku nur kunda ke? Jita bi guru itu. Igeri lagi aja, nih igeri lagi.
3: Gud kau ni magi. Gud kau magi.
1: Alra tengku.
3: Nih no MCU.
1: MCU ngai.
3: MCU.
1: Nih cip kunyu.
3: Nih cip kunyu.
1: MCU ni baju kunyu aku lesos. Olji nak panang gud tin milcha. Rago na taman ke bua ke wan chenye ke ayu ke ay na tau ni man kap sam matri lagi eh
3: msi de bajib kunyu ko ngoi
1: aku ni matri lagi che gitar tildai tildai ko ubal sus
3: ha tildai bajib kunyu gale ki
1: nota u ya na
3: mhm
1: ya ko cha me biga nyon jita yi
3: mhm
1: ya ga sit kap sa msi ay nota
3: aku me ya nyon tildai
1: ni ay ga sit kap sa mang na le Sekejengin kengalal cilakuan agro kili, terus kita cium kengalal juga aku tarik. Lain lagi esya. Engkau tinggal lagi, lagi kengalal cilakuan lagi esya agni. Kau tak boleh kara. Kau kan sebiga kerja. Kau kerapi kiki kau. Engkau kau kiki kau sahaja jita jita boleh. Entah sarua alu aku tuil tuil dia aku seling katai.
3: Mi base ini kualiti.
1: Kira kiranya ini sistem ya jam kiri.
3: Bina bayi mesin itu.
1: Mina kita tahu ni. Amina agi jajan ni. Kita makin ni, mata kau nyuruh korang ni kita tahu ni ni. Sigi nak tahu tiga benti. Muna lah. Yang dulu kita kita setah pol pol. You tahu M F M ready nanti ni doing berita kau lagi. Kita ikhlas sikit testai.
11: Logo iwat cemnyaj eng mengi gap oleng guruani. Mogotio, Kampiamoto, Njoro, Mauche, Mau Narok, Neswet, Elbargon, Molo, Turi, Soin, Solai, Kilgil, Bahati, Agoy Subukia, inyorwech eng 90.8 FM, ananko 90.2 FM.
12: Ni kote tutitab tepsi nai eng Emo FM.
11: Kinetige ortinweg che imuch kogonin rabishek asiko nyumnyumit sobi.
1: Ho, onginetke gerirege biju. Ro, ngap saita ke iwe kya lejige ii. Tilu ne enye atinye mawaya million tamani kakaun. Ako mi jita namo kinge gitu elubu tamani jege ii. Ako katipi kapsa rabishek sulwalit kapsa katipi ngun kapsa kaziz. Tilu ne. Kangalaliyo laga
3: ya. Nagara ranga pesa.
1: Engalaliyo laga garuna kyoro no kyu galeji we. Kiven engundunio. Ngo mami oleye. Mami. You ain't good not. Gaja maura. You ain't good not. You ain't good not. Matin ga un million ise gabra bishek. Ago nda un billion ise gabra bishek. Ago ga gole ni babara ga ga ya. You ain't good not. Kimi bige mo na jigitine tugun. Lain to go mira magumi.
3: Magumi.
1: Rongi net ke gitoreti ge. Ginet ke ge soru ge. Mangu kyo ba. Mangu gptayat. Mango kira cerita lain kan jamu ayu aku, orang kini ada ke lihat anakku? Kita reti ke?
13: Di macam ini missing, apa tiada negoin

0: Sara tena na turba feidery tena na tena ga ite che da igosh ek tipte mangmudi ata timo ite ata conference ibira patrol ene no ga iteria ana imite ne ite welweli en town bole bole ngale tugu jus magina engi imya nyi ano ya ema fm
1: beta wala mje
0: nemye
1: amne ge to bian nyana
0: bye bye le batin ngalo
1: tapi sawe kumangane kumana kuma ba na rasoto
0: ehe
1: Amiga.
0: Ay, ay, ay, ay. Kanget, wewe. Kuni kegir conference gara. Ama che ichi tukit yoi mua. Na no lan. Agere ni a benja. Ese ne tua.
2: Yamune jaman.
0: Ah, bye bye kabisa.
2: Amune Nairobi no?
0: Bye bye, matinya ngal.
2: Kungu nyitung jaman. Agere kaki berude irani agrota jaman. Nukule pindre tulika. Sa kwa ugoromit kabisa.
0: Katia ingwe ngomye.
2: Tiada yang boleh lakukan Maya atau kita beramun. Kira Maya, kalau nak kira ini tu sebab temi ini buat zaman. Kau apa yang kau sedang buat? Kau mahu enti apa enti berada dalam zaman? Kau mahu bicara apa pun yang kau nak katakan. Kadisa, ni bawa jangan bos kita kadisa ni kirim kiriel kadisa. Asam ada tu pun yang ayah katakan kau katakan. Tukar nali ni kita tak pun. Aku orang bego cuma mus zaman. Tapi zaman kau gaya kita kadisa. Ah, Iteria, kapesa asubi ni 111.
0: Yes.
2: Emma patron kemi 111 chama na kut family ni nyana baga tira setukul ali dini kemi Emma sen. Apa chama na sita itembea nu tindre do de.
0: Ye.
2: Ni sita itu le tindre do de chama na ibe gen jang tu ora ba yap ko.
0: Ai tu ai tu ga sa ki ga tu ale ki betia kwa na ni ba tindre ta ot gidio nen si goria.
2: Kau peti aku tak kira jenis si gorgia, aku tiada kira lego kau kau peti.
0: Di bija bagai tel don.
2: Aku tak guna lagi. Aku nak macam lagu katin jana.
0: Iga tu aku tengke aja.
2: Aku tengke aja, kau kau peti, kau kau peti macam tu cuma dia lah ni ame gear work sih kau bisa.
0: Iga tu.
2: Aku ni jadi orang kekasih mak kau bisa jana.
0: Kau kau benda.
2: Kongo ni sengi aman.
0: Ah, sante, sante sana. Julius.
3: Amre jaman.
0: Misingo ti amuna Julius.
3: Ajama ge jaman, kabisa muna ge mwananyon.
0: Bye bye, kabisa uda ula ambo sosia.
3: Jama ge ule sosia, Singapore.
0: Singapore.
3: Singapore uli, magituwa u.
0: Agere ki gide ula ambo goremu.
3: Ije nde walam ga bazo baga limba blalma
0: baba blalma
3: ine bote senda ine bote senda nguna na nyago yago itarago ni
0: ehe
3: eh me mabe poyi za chama
0: ehe
3: mawa ta mawa pai pai je mwese mia somo ga za chama
0: ure ni malel
3: iki malel
0: kabeza
3: Ego mai mising je mana, kau kau kaya macam apa tapi kita tiangnya mana itu kau mahu jadi tuan kau jama.
0: Yeah, tapi bye bye ini.
3: Agen dekat awe ke?
0: Karibu.
3: Bye bye.
0: Asante.
3: Dekat awe ke apa sah? Ima aku ni jangan tukul.
0: Asante, kau kau Julius.
3: Julius Yushai.
0: Julius Yushai naen sosiat. Agar ni lama tiga besar, le tu mager jinah be miata tu. Kau ni kau well done miata tu jinji. Kau ni kau ni tu gaya tu. Eje onge tu geju tu, onge tu geju tu kegero. Tos kena namje tu geta ino ni. Ama chi kegero mnye. Mi ten mi atatu chagi welweli ni on. Mi ten mi ambili. Ako mi elibu bakal. Rabi nikche chang john. Juma ono alaka welweli da no ino lombo bogi sishe chonlo. Ama chi te kegero bogi sishe chongo mnye. Dewe ndi koti sap sap kapisa kori ile. Kwa ima ngwag nabwa elibu ushek. Elibu ushek ata. Elibu ushek pakal. Elibu ushek mi ambili anako elibu ushek pakal sumuk. Eje bye bye edna ni game bau tu abra ini. Lagi ni gina aja mei. Ulan ni cengeng elu pusing jumpa kal semua. Agan agan alu ko tinjor. Ya? Agan alu ko tinjor. Kami itu kun cengeng maru puru pusing mi ulan ulan. Agan maru puru pusing tu deh na. Kung ke galali sahaja ni cijang gure festas. Kajor 7,339. Gayat number 5. Bukan si number 5. Aman awan ni agan. Agan ni cijang kajor 8,839. Agan ni. Agan kajor senia tu pole pole. So apa tinjau apa je ikeri lagi ya why tegak gitu donyo bagi sit number one atau number six apa je tegak gomnyo kalau entah yang dia kau tinjau rupa pelupa miata tu jangan kabisa kau kah awalak sabi itu ya kiro cuto cuto cuto cuto orang kaya kanu ongeweke no ina Wesley eh Wesley gero bisany Wesley ndaga mate wali wala nyenye ngo kaagaba Wesley agere kanyoru 422 yani 422 shillings lakini aga ya 19 shillings umir lokageweke tukukiek ndamache tokayata ngo yate tukoshe chon tukul kot kotar komatar agot miaine chikanyorenyo so amache gero onto kechengo ongecheng 300 cho kotijilil 300 ijilili 200 man Ami elbu bakal yang je miori dia tu kara, kaya kita cuma angin alu, kandu bukis itu ino, daga angin alu bukis itu ino, daga agi kau itu kape segitar. Lagi ni landu kuli, ke magene, agot ni jeli elbu miata tu, aga inyo ru elbu bakal, aga inyo ru siling kanam, aga inyo ru siling bakal, aga inyo ru miambili, aga inyo limba 300,000, mami asar, ina jita sini kau inyo ru 7,566, aga lengka elbu elbu kape segitar, kulen ni, nace kan ambas segini. Manyorgi ini, enam pasang sih nol lagi ni. Angin awal itu je boy boy ye. Ina cipta ni manyor 9,144. Onge itu tu ni guna tu. 9,000. Onge apa ni guna? Tori buti ni elu bumi atau iya orang yang gitu. Ko buti aje elu bumi ambili. Ko buti aje elu bumi ganam. Aje elu bumi bagal lenyo. Teh ya mai mi leng korang biar tu kan nyasir mangko ka abg tu ku. Kutidi ni, oh makan liar ni, kalau ni bayi ni minggu ni, kalau besar bayi tak beraya, kalau besar nongki itu ni tu gel, seling tip tapi ni malu ni, ganggu mu, kutibi ye, malu makati hat kat kuam dalam aku, lain ni, heh, deh beli beli kau niye, gol, kutu ribuan dia pergi sete ni an, kutu mana bawa nama number six, heh, beli beli le, ital mi atat, kutu kau in mi atat, kau ni ital jubin dah deh ni. Lepas ni maru buru buih sege ni an, ini nanti dah number 7,787. Imagine tu kan number 2 kodinya jida ina jida number 815 pagal sa pagal sisit chan je tililen ya juta ginye ngune tu kan taga tulu ngete number 1 agoi number 6 ijile git yo star 448 hash marama mi jida ni tebo le jia man ta aga sema lai ni ay tita yano pole ijile star 448 hash ko barun pagi si shagla siru ni nagele box 1 agoi box 6 Kau ini aja, kau ini time aku punya. Ini cep-cep kau bisa ini. Kau tiga ni lawan none rupe, agi tal. Elu bawa lenyan, elu bawa miambili, anak elu bawa sumuk cinta ni dua ribu 300,000. Aku marah kau ni. Mama cik itu setan afas, marah kau ni noda. So tapi ni no, agi geri le. Tos ini orang geljin, ini lagi dia star 448 hash. Tu get ko number one, bagus sih number one awe number six. Mere kami ibarat itu ni, kari aje mo, kami biki ko aru ya ko mawagi meteu ni jaga name biasa ni. Agal ini angge aje lilil bukal semua ni. Kami maru buru buh ni, kami bonus isha kecah ni aje ngede 50 shillings. Aku baga ada. Aku ini ada baga elbu miata tu. Ino adai si jalanat ni agak, dorang kawai tengah adai si jalanat. Kau jor 59 shillings. So antinya ada teh welweli leni. Kau mara ini talgi good days ino, naga ni. Yeah, naga ini talgi good Leonard kibet ngan no. Kau jor 62 jijikat. Maka kau kebeki kau bayi 20 shillings. Ina jadi nama orang Jeremiah. Yeah, Jeremiah kau tal jijikat. Tapi ni niyo. Yeah, orang ni kau tal ata Jeremiah. Jeremiah kau kau tal 8,593. Onge jutau juti ada no. Ijilah gitu sta, 448 hash. Agi lewen gitu. Bagi sih nata nih kere le, tuh sih talenye. Agi nyor welu bukal semua gitu. Agoi mukak sah. Kaya gitu mara agoi nyen tuh mai cep kumi. Anu jual busa jalan kumi. Welu bukal semua gitu jalan kumi ini endonya. Agumi gara bonus. Cacang ini onje tol dolly kongen teh 50 shillings. Aku barak box number 1 agoi box number 6. No, jadi dengar, nam 10,683. Biasa yang lagi. Kebanyakan 10,000 kerja, 10,683. Guna tak gitu. Ibu red daisy. So, orang ini pendiri yang nyoru ngalih ane nol bus studio. Niway tega lagi geri le. Gacil gitu star 448 hash. Kini yang nyoru ni on. Kudu mah elbu bagal semua. Ana elbu bagal miambili. Ana go elbu bagal ni. Kau mah bete ni ada. Kau ngah dah 50 shillings aku barak. Kau ini mungkin nyuruh ni angel jin, angin resi dah nombor 9,224. Ah, nama jeje kat pura Priska. Nama kini aku nata 9,000. Kau ni kau ni, kau ni bunga tu kuju. So, ingat apa aku nata poli. Kalau anda kau ni, kau nyuruh ngalih ane nol bos studio. ko chi nemoe koset ko oret ko agenge *448# tuget agenge boxishe chon number 6 komi boxit agenge netinye en yon 300,000 nendeweleli komye ko mara ital mi boxit agenge netinye 1,200 ndeweleli kora ko mara inyoru amasire siling 20 mainge ngololen 300,000 ko masire siling 20 so boxishe chon ndeweleli komye ko mara inyoru keljin ino chita age nekanyor 521 ye bakal muti chon ko toretin angen sane ale toretin kamyano ote kairu koria akai namba 500 ko makasoso kora teiweke ndonyo kelen amator iwelweli inyoru 1,000 2,000 *448# box number 1 agoi box number 6 olandugula abatuna kwa mazat bet ngotesetai world cup en yu kakitokchikee semifinals Kone ninye Mozart Bet koi fan nota nafasi negarara nebo itestai iba inji amun en nguni komiten World Cup jackpot netinye rabinik agoi 3.8 million agoi miten nafasi chechang agoi 71 prizes cheimuch inyorchigei en orit yoton kine nyolu iyai kityo koi ureren en casino mi casino games chemi en Mozart Bet so iureren agenge en yoton komiten jackpot neimuch iwe en yoton ak 3.8 million ak zawadi alak cheterter rutechin kityo mozartbet.co.ke ak iigu agenge en kobelik choton cheboiboenjin en betutab raini usicheze chini niton ko Mozart Bet

0: kainnya nih gua Kapkea Evans, Deputy Governor of Washington Kishu. Aba ipini tiketin nih gua Emo FM koi buat chairman.
1: Kagoi tight up ketil tiketin nih gua kasar tanah bagi lat kambut. Kewin mesin dan batay.
2: Kupunjian itu nak kujayo yo.
0: Meja ke som kejar naik koyan koy mengaret aku buat situ ni level rate asa koy mengaret ni nyata muta urut level rate kerja opportunity sejang cegi buat aku kagak wale level rate koy city ke meja ke som nerane tukul koyan aku buat koy mengaret ni tahu nak mengaret agak tukul aku naik level population ni rate ni grow ni kau market ni ready ke meja kita gele orang yang mengaret ni tahu nak som urut yet tukul gelo buat level rate nata aku ipci tiki ni bayar mau FM asal naik ngalai kejang kalau dia itu mengaret.

0: Eng Kapengkuria ako maswek chem tintos igosechen 105.4 FM.
1: Maging'ui kelyen Sanya eng notok petusiek chechang ya kakiro ji neimuchi kechomei anan keng'olole eng yaityo keboisie ng'oliondoni kekere kong.